0: Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Poin Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point
5: Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman, mengapresiasi Foxpen Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pembinaan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, Hingga pagi ini, 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji, ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji debarkasi Jakarta-Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di debarkasi Jakarta-Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya, di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang. Sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Barkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems have been reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi 5 sila, 5 nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini ya, dengan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan berjalan lancar. Baik, menemani suasana di pagi ini mendatang, saya hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 6 Juni. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk Sabtu 6 Juni 2026. Perakirawan BMKG Madayu mengatakan, seperti dikutip kanal

YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk Pekanbaru dan Tanjung Pinang, Berawan Tebal, Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Medan hujan dengan intensitas sedang. Jakarta, Bandung, dan Semarang, Berawan Tebal, Serang hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta dan Surabaya berkabut. Untuk Kupang, cerah berawan, Denpasar berawan tebal, Mataram berkabut. Banjarmasin berawan, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berkabut, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Adapun Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Manado hujan disertai petir. Untuk Merauke berawan, Ambon berawan tebal, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan dan Ternate hujan disertai petir. Baik, demikian informasi perakiran cuaca ya untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026.

0: Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan kreativitas. Bud, kok suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dan juga kantor kita.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim serta kadar ultraviolet.

Baik, pendengar, masih saya temui Diana dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Baik, pendengar, yang mana Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap peredaran 2.082.039 pieces kosmetik ilegal, di mana mayoritas merupakan produk impor asal Cina, dengan nilai ekonomi mencapai 27,6 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikran mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat pada akhir Mei 2026. Menindaklanjuti laporan itu, tim intelijen dan cyber BPOM melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi 890 item kosmetik tanpa izin edar dengan jumlah mencapai dengan 1.818.245 pieces. Dari hasil penyelidikan nih, BPOM menemukan gudang penyimpanan produk ilegal di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi itu, petugas kembali menemukan 956 item kosmetik tanpa izin edar. Dengan temuan tersebut, total produk yang berhasil diamankan BPOM mencapai lebih dari 2 juta pieces. Taruna menjelaskan produk-produk tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi sehingga tidak hanya berisiko bagi konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Oke, dan BPOM mengungkapkan kosmetik ilegal tersebut diimpor melalui jasa forwarder umum yang digunakan tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Nah, setelah masuk Indonesia, produk dipasarkan secara luas melalui program platform tanpa memiliki izin edar atau tanpa izin edar. Menurut Taruna, peredaran kosmetik impor tanpa izin edar berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak memiliki proses pengawasan dan evaluasi keamanan yang diwajibkan pemerintah. BPOM menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya yang dipasarkan melalui platform digital, guna melindungi konsumen serta mencegah kerugian negara akibat praktek impor ilegal. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: sekali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh, gitu. Baru tahu aku.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, masih saya temani Anda dengan berbagai segmen juga menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Dan semoga kehadiran kami di akhir pekan ini dapat menemani Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses ya untuk Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Pertanian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati suasana akhir pekannya.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Ternyata ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
3: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
2: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
3: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
2: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
3: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
2: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
3: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
2: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
3: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
2: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.

Baik, pendengar masih saya temani Anda dengan berbagai informasi ya. Kali ini kita berada di informasi mendatang dari dunia olahraga yang mana tuan rumah berhasil memastikan langkah 4 wakilnya ke babak semifinal Indonesia Open 2026. Kepastian tersebut didapat setelah rangkaian laga perempat final turnamen Indonesia Open 2026 Jumat 5 Juni 2026. Sektor ganda putra secara khusus sukses menyajikan duel sesama wakil tanah air yang secara otomatis menyegel satu tiket ke partai puncak. Hasil impresif di sektor ganda putra diraih oleh dua pasangan yang tersisa yakni Raymond Indra dan Nicolaus Chaukin dan Sabar Karyawan Gutama dan Mohrezal Pahlevi Isfahani. Raymond Chaukin kembali menciptakan kejutan dengan menumbangkan pasangan unggulan asal Jepang Takuro Hoki dan Yoko Kobayashi melalui pertarungan yang berjalan dramatis. Sempat kehilangan game pertama dan nyaris tersingkir di game kedua. Mereka menunjukkan daya juang luar biasa untuk membalikan keadaan dan menang dengan skor ketat 16-21, 24-22, dan 21-18. Berbeda dengan jalan terjal yang harus dilalui Raymond dan Chaukin, pasangan Sabar Reza melangkah lebih mulus saat menyingkirkan wakil Cina Chen Boyang dan Liu Yi. Hasil tersebut sekaligus menuntaskan revanche atau kekalahan kompetrio mereka, yang mana Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang sebelumnya ditaklukkan oleh Cheng Liu pada babak pertama. Pertemuan antara Raymond Chaukin dan Sabar Reza di semifinal memastikan Merah Putih mengamankan final Indonesia Open 2026. Sementara itu dari sektor tunggal putra, Jonathan Christie turut menjejakkan kaki di babak 4 besar. Atlet yang akrab disapa Jojo ini sempat mendapat tekanan hebat pada poin-poin krusial, bahkan game kedua harus diselesaikan melalui drama dance. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda dari dunia olahraga pendengar yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia.
1: Esensi buku The Alpha Girls Guide, karya Henry Manampiring. Buku Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girls, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seseorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikianlah esensi buku berjudul The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, masih saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id ya, untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami hingga saat ini. Pendengar, Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jakarta. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat 5 Juni 2026. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian Indonesia selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir, Garuda menaklukkan Oman pada Kings Cup 1988 dengan skor identik. Indonesia langsung tampil menekan sejak awal pertandingan demi menguasai permainan. Peluang pertama tercipta melalui sudutan Nathan Cheo Aon yang masih digagalkan lawan. Tim Merah Putih membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Justin Humber. Bak Garuda menyundul umpan tendangan bebas Nathan dan mengubah skor menjadi 1-0. Indonesia berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-27 melalui oleh Romani. Penyerangan tersebut menuntaskan peluang setelah melewati barisan pertahanan Oman. Oman mendapat kesempatan memperkecil ketertinggalan setelah memperoleh hadiah tendangan penalti. Keputusan itu diberikan akibat pelanggaran Habner di dalam kotak terlarang. Hantam Al-Roshadi maju sebagai Al-Gojo untuk menjalankan tugasnya dari titik putih. Namun, Emil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan tendangan tersebut. Keunggulan Indonesia tetap bertahan hingga akhir babak pertama pertandingan. Garuda mampu mengendalikan tempo dan penguasaan bola sepanjang paruh pertama. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menunjukkan permainan menyerang yang efektif. Ragnar mencetak gol ketiga pada menit ke-57 bagi tuan rumah. Oman berupaya bangkit melalui beberapa peluang yang tercipta setelah tertinggal. Indonesia juga memiliki peluang menambah gol melalui oleh Romeni dan Sadil Ramadhani, namun upaya keduanya belum menghasilkan tambahan gol bagi

dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa

dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

0: Dangdut. Aku lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro dangdut adalah kita.

0: fuck.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu dan tetap semangat untuk Anda. Pendengar, mulai dengan mengkonsumsi buah apel adalah kebiasaan sehat yang memberikan banyak keuntungan bagi tubuh. Buah renyah ini bukan sekedar cemilan biasa, melainkan sumber nutrisi penting yang dapat mendukung fungsi pencernaan. Yang dilansir dari halodoc.com, berbagai studi menunjukkan bahwa manfaat makan apel di pagi hari dapat secara signifikan meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh. Salah satu manfaat makan apel di pagi hari yakni paling dikenal adalah kemampuannya dalam melancarkan pencernaan. Yang pertama adalah membantu perut kenyang lebih lama. Apel kaya akan serat alami, terutama pektin, yang membantu memperlambat proses pencernaan. Mengkonsumsi satu apel saat sarapan bisa membantu menahan rasa lapar lebih lama, sehingga keinginan ngemil berlebihan dapat berkurang. Selanjutnya adalah kandungan serat pada apel membantu menjaga kesehatan usus dan melancarkan pencernaan. Jika rutin dikonsumsi di pagi hari, apel dapat membantu mengurangi resiko sembelit dan membuat sistem pencernaan bekerja lebih optimal. Berikutnya adalah apel mengandung vitamin C, antioksidan, dan gula alami yang dapat membantu tubuh terasa lebih segar di pagi hari. Nutrisi ini juga membantu menjaga daya tahan tubuh ya, agar tidak mudah lemas saat beraktivitas. Nah, adapun tipsnya, lebih baik dimakan bersama kulitnya karena banyak serat terdapat di bagian kulit apel. Cuci bersih sebelum dikonsumsi. Bisa dipadukan dengan oatmeal, yogurt, atau telur agar sarapan lebih bergizi seimbang. Oke, itu dia satu informasi untuk Anda ya terkait dengan manfaat rutin konsumsi satu buah apel sarapan di pagi hari yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen, yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
2: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta yang pada beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadang Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung Kejagung menyebut mantan Presiden Joko Widodo Jokowi menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik receiver imager hasil mengarah ke artikel di laman gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel itu informasinya menginformasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Dadang Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
3: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
2: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
3: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
2: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
3: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
2: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
3: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
2: Nah, itu baru anak Mama.
4: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.

0: Lisensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Selamat tinggal, buku karya Terelie yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku Selamat Tinggal menceritakan kisah realistis dan inspiratif mengenai topik pembajakan serta penggunaan barang ilegal lainnya. Melalui karya tulisnya ini, Terelie mengilustrasikan dengan sangat apik sebuah kepahitan dan gejolak dalam kehidupan yang dijalani oleh para tokohnya yang masuk dalam lingkaran penjualan produk bajakan. Melalui buku ini, pembaca dapat mengetahui bahwa pembajakan di negeri ini sangatlah memprihatinkan. Kita juga disadarkan mengenai betapa buruknya tindakan pembajakan itu, kerugiannya bagi si pembuat karya hingga imbasnya pada dunia industri secara luas. Hal tersebut bagaikan sebuah kebiasaan buruk yang sulit untuk terlepaskan dari oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Antara pembajak dan pembeli bajakan ibaratkan layaknya dua sisi mata rantai yang sulit diputus atau dipisahkan. Ada banyak pesan dari buku ini, diantaranya kisah percintaan, kejamnya dunia pembajakan dan kepalsuan, dan terkikisnya sebuah kejujuran. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat dan menyakiti orang lain. Cerita dalam buku ini mengajak kita untuk mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi, memperbaiki dan menebus kesalahan tersebut, serta bisa mengucapkan selamat tinggal dengan hal-hal buruk yang mungkin pernah dilakukan. Demikian esensi buku Selamat Tinggal karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Pro 1.
2: Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda menikmati suasana akhir pekannya dengan berbagai aktivitas, berbagai rencana. Ya, mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini ya berjalan dengan lancar. Selamat siang buat yang berada di luar kota Palafakfak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda yang tentunya di siang hari ini juga masih disibukkan dengan berbagai kegiatan, berbagai rencana-rencananya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sukses ya untuk Anda semuanya. Selamat siang juga buat yang baru saja bergabung bersama kami di suasana akhir pekan deh, dengan berbagai segmen juga yang masih akan menghiasi ruang dengar Anda. Berbagai informasi yang akan kami hadirkan deh dari situs resmi kami rri.co.id.

0: migrasi merupakan salah satu cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih, atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat sungai atau pegunungan yang dilewati. Ya, burung ternyata dapat mengingat tempat menggunakan pemandangan yang dilihatnya dan aroma yang diciumnya. Burung juga memanfaatkan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan. Selain itu, posisi matahari dan bintang diibaratkan sebagai kompas yang menentukan arah yang akan dituju. Sebagian hewan seperti burung juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari tahu tujuan migrasi tahunannya. Burung punya indera yang disebut magnetoresepsi, berfungsi untuk merasakan medan magnet bumi secara alami. Di belahan bumi bagian utara, terdapat banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung Godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung Great Snip bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan sebab migrasi merupakan bagian dari siklus hidup burung. Jadi, setiap tahun pada saat-saat tertentu, kita akan menemukan pemandangan menakjubkan ketika ratusan hingga ribuan burung sedang bermigrasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Berikut cara mencegah hujan asam. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil, serta menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam kehidupan setiap orang pasti pernah menghadapi masa sulit ya, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kondisi ekonomi hingga rasa kecewa seringkali membuat pikiran terasa penuh dan hati menjadi lelah. Saat masalah datang bertubi-tubi, bertahan hidup bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang menjaga kekuatan mental dan emosi agar tidak mudah menyerah. Menurut laman halodoc.com, meski terasa berat, selalu ada cara untuk membantu diri sendiri tetap kuat menghadapi keadaan. Ya, berikut ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan agar tetap bertahan di tengah tekanan hidup. Yang pertama adalah saat emosi datang tidak stabil, seseorang cenderung mengambil keputusan secara terburu-buru. Ya, karena itu penting ya untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum bertindak. Cobalah menarik nafas perlahan, beristirahat sejenak, atau menjauh sementara dari situasi yang membuat stres. Pikiran yang lebih tenang akan membantu melihat masalah dengan lebih jernih. Memendam masalah terlalu lama dapat membuat tekanan semakin berat. Tidak ada salahnya meminta dukungan dari keluarga, sahabat, atau orang terpercaya. Berbagi cerita bukan tanda kelemahan, melainkan cara agar hati terasa lebih ringan dan tidak merasa sendiri menghadapi masalah. Ketika masalah datang bersamaan, banyak orang merasa kewalahan karena memikirkan semuanya sekaligus. Cobalah fokus pada satu hal yang paling penting terlebih dahulu. Langkah kecil yang dilakukan secara perlahan ya, seringkali lebih efektif daripada mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Dan berikut adalah tekanan hidup dapat mempengaruhi kondisi fisik. Kurang tidur, pola makan buruk, dan tubuh yang kelelahan justru membuat pikiran semakin sulit tenang. Usahakan tetap makan teratur, cukup istirahat, dan melakukan aktivitas ringan agar tubuh tetap memiliki energi untuk menghadapi hari-hari sulit. Oke, selanjutnya adalah saat sedang berada di titik terendah, melihat kehidupan orang lain yang tampak bahagia bisa membuat diri semakin tertekan. Padahal setiap orang memiliki perjuangan masing-masing yang belum tentu terlihat. Fokus pada proses memperbaiki diri sendiri, bukan pada kehidupan orang lain. Selanjutnya, melakukan aktivitas sederhana yang disukai dapat membantu mengurangi tekanan pikiran. Misalnya, mendengarkan musik, membaca buku, berkebun, memasak, atau beribadah. Hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu dipenuhi kesulitan. Yang terakhir, masa sulit memang terasa melelahkan, tetapi tidak akan berlangsung selamanya. Banyak orang berhasil bangkit ya, karena mereka memiliki untuk tetap bertahan meski keadaan belum membaik. Ya, kadang bertahan satu hari lagi sudah menjadi bentuk keberanian yang luar biasa. Ya, bertahan hidup di tengah beratnya masalah bukan hal yang mudah, tetapi setiap orang memiliki kemampuan untuk melewati masa sulit dengan caranya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap menjaga harapan, merawat diri, dan tidak menyerah pada keadaan, perlahan namun pasti. Setiap luka dan tekanan akan membantu membentuk pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Baik, informasi tadi pendengar ya, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
1: Kenapa sih?

0: dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
2: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
1: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
2: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
1: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
2: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
1: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
3: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
1: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
3: Iya, lebih khususnya dengan

0: dan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya, yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
1: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
2: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang, kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica, alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingkolodok namanya. Lingkolodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk semuanya. Tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda di siang hari ini. Namun tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatija Bacho pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selepas saya bertugas, Anda akan ditemani rekan saya, Siti Nur Aisyah, di lanjutan Fakfak siang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan selamat siang dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini Sabtu 6 Juni 2026 menggantikan rekan Hatija Bajo yang sudah temani Anda sedari awal buka siaran pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur. Lanjutan segmen di Fakfak siang ini dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Saya temani Anda di hari ini hingga nanti menuju pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Cuaca bagus, Manca Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini.
3: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir, di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya, air jernih, kaget begini.
4: Sampah.
3: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ, semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus, bayi jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
5: Pagi dengan saya Maci Pinang. Jangan lupa.
6: Pro 1.

Mendengar keberadaan tepung aci benar-benar membuat lahirnya makanan-makanan yang bikin nagih di Priangan. Dari makanan sehari-hari hingga cemilan tradisional, tepung aci menjadi bahan ajaib yang menciptakan cita rasa unik yang membuat lidah ngiler. Makanan populer anak sekolah yang menggunakan kata aci atau ci, makanan berbahan dasar aci atau tepung tapioka, telah menjadi ikon jajanan anak sekolah terutama di wilayah Jawa Barat. Teksturnya yang kenyal dan mudah diolah membuat aci sangat populer, dijadikan cemilan dengan berbagai bentuk dan nama unik. Pendengar, salah satu makanan paling populer adalah cilok, singkatan dari aci dicolok. Cilok merupakan bola-bola aci yang direbus, lalu disajikan dengan saus kacang atau sambal. Cireng atau aci digoreng yang memiliki tekstur lebih renyah di luar, namun tetap kenyal di dalam. Kedua makanan ini tidak hanya digemari anak sekolah, tetapi juga dijual luas di warung dan kaki lima, karena praktis dan mengenyangkan. Selain itu ada cilor, yaitu aci telur, perpaduan aci yang dilumuri telur dan digoreng, menghasilkan cita rasa gurih dan lezat. Ada pula cimol, yaitu aci digemol, bola-bola kecil aci yang digoreng hingga mengembang, biasanya diberi taburan bumbu asin atau pedas. Nama-nama ini biasanya merupakan akronim ya, atau pelesatan dari cara memasak dan bahan dasarnya, menjadikannya mudah diingat dan khas di telinga anak-anak sekolah. Pendengar, aci si tepung ajaib, andalan kuliner bumi Priangan, seperti yang dikutip dari laman Universitas Siber Asia, menjelaskan bahwa di Priangan, tepung ajaib yang disebut aci sudah lama menjadi bahan utama untuk banyak makanan yang enak yang tentunya buat nagih. Dari menu sehari-hari sampai hidangan tradisional turun-temurun, aci sudah terbukti bikin makanan jadi makin spesial. Kumpulan makanan berbasis aci ini bukan hanya mencerminkan kreativitas dalam pengolahan makanan sederhana, tetapi juga menunjukkan kekayaan bahasa dan budaya kuliner lokal. Kata aci menjadi ciri khas yang menyatukan berbagai jenis camilan ini, menciptakan identitas tersendiri dalam dunia jajanan anak. Meski sederhana, makanan-makanan ini memiliki tempat istimewa di hati banyak orang karena rasa, kenangan, serta keunikannya.

0: Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

30 menit berlalu ya dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami punya informasi ini tentang Sanggar Arimbi di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, terus berkembang sebagai wadah pembelajaran seni tari bagi anak-anak hingga orang dewasa. Sanggar yang berdiri sejak 2017 tersebut kini memiliki sekitar 60 siswa aktif dan telah membina lebih dari 150 peserta didik sejak awal berdirinya. Pemilik sekaligus pengajar Sanggar Arimbi, Wahida Sela Nuraini, mengatakan sanggar tersebut mengajarkan berbagai jenis tari, mulai dari tari tradisi, tari kreasi, tari mancanegara, hingga dance. Keberagaman materi pembelajaran diberikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi seni secara lebih luas. Ide mendirikan Sanggar Arimbi berangkat dari minimnya ruang belajar tari di wilayah Pekalongan saat dirinya masih duduk di bangku sekolah. Kondisi tersebut mendorongnya untuk membuka akses belajar seni tari bagi anak-anak di lingkungan sekitar yang memiliki minat namun terkendala jarak dan fasilitas. Bersama sang ibu yang juga memiliki latar belakang sebagai penari, Wahidah memulai kegiatan latihan tari dari lingkungan rumah. Awalnya, kegiatan tersebut hanya berupa latihan rutin menjelang perayaan 17 Agustus, sebelum akhirnya berkembang menjadi kelas tari yang diminati masyarakat. Dalam proses pembelajaran, Sanggar Arimbi menggunakan pendekatan tari kreasi sebagai pengenalan awal kepada siswa. Namun, para peserta tetap diwajibkan mempelajari dan menguasai tari tradisional sebagai syarat kenaikan tingkat sehingga pemahaman terhadap budaya daerah tetap terjaga. Wahidah berharap Sanggar Arimbi dapat terus menjadi sarana bagi generasi muda untuk mencintai seni tari dan budaya Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap pelaku seni agar proses pelestarian budaya dapat berjalan secara berkelanjutan.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. 54 menit berlalu ya, dari pukul 12 siang ini kami masih hadirkan satu lagu daerah temani ruang dengan Anda di suasana hari ke-6 di bulan 6 tahun 2026. Dan kami ingatkan kembali pukul 13 atau jam 1 siang Anda ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi. Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Chowakin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusmiawan. Fafa G sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah, dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Kitang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rian Bangestu pada menit ke-23, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrupa. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

0: WhatsApp di 0811 495 9490. Halo, selamat siang penelpon perdana Bang Atus di
1: Ternate. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Torang badandu, dangdut torang punya.
0: Dangdut torang punya, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, tumben nih Bang Atus penelpon perdana. Aisyah di sini.
1: Dengan Mbak Yuni.
0: Aisyah di sini.
1: Anisya, apa kabar Mbak Anisya?
0: Aisyah, Bang Atus.
1: Tapi bukan Anisya Pohang tuh.
0: Aisyah, bukan Anisya, Aisyah.
1: Aisyah. Mbak Aisyah, sudah berapa orang yang lewat?
0: Bang Atus perdana.
1: Wih, memang dapat juara satu.
0: Lagunya yang mana nih Bang? Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan.
1: Terserah aja lah, terserah penyiar aja lah.
0: Terserah ya, oke.
1: Emang aja sih begitu orangnya kalau masuk jalur di manapun juga kalau ditanya lagu, terserah aja lah.
0: Oh, lagunya ikutan gitu ya. Oke, salamnya buat siapa Bang?
1: Ini, baiknya putar lagu yang pertama sudah, kalau itu diliris itu lagu pertama udah terserah lah saja.
0: Iya.
1: Salam-salam dulu Mbak Isha ya.
0: Boleh, silakan buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Mbak Isha. Selamat bertugas, harapan sehat selalu. Panjang umur selalu, rezekinya selalu bertambah. Amin.
0: Amin.
1: Buat rekan-rekan Mbak Isha juga yang belum sempat tugas hari ini, ada keempat Mbak-Mbak juga yang menyiar itu. Ada Mbak Ati, Mbak Yuni, terus dua lagi Mbak siapa itu. Terus buat rekan-rekan Mbak Atus di Ternate yang sering bergabung. Kalau masuk jalur ada salam, salam buat satu, salam balik buat kalian. Itu di Manado ada Bunda Es, ada Nona Fika, Amon yang punya Pak Junaidi. Terus rekan-rekan Mbak Atus di kota, waktunya di daerah Kokas, selamat siang, selamat makan siang. Kalau ada yang makan siang, kalau ada aktivitas, selamat aktivitas. Buat seluruh sensuensi yang ada di Fakfak, yang ada dari luar Fakfak, yang selalu bergabung di radio kesayangan kita Pro Satu Fakfak.
0: Iya, oke Bang Atus.
1: Kami kerja aja, tinggi aja, buat baik aja lah. Semoga terhibur, tapi jangan mengantuk ya. Jika goyang-goyang kaki, kepala, tapi jangan ngantuk. Oke, selamat siang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Bang Atus yang sudah gabung di siang hari ini. Dan berikutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Aisyah.
0: Iya, siang kembali Bung Tajudin di Minahasa, betul ya?
2: Iya betul.
0: Silakan Bung Tajudin. Lagunya mau yang mana?
2: Kabar Mbak Aisyah?
0: Kabar saya baik. Mudah-mudahan baik juga ya, Bang Tajudinnya.
2: Ya, sama.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, okay, lanjut.
2: Lagunya Mbak Isa aja yang pilih.
0: Oh, gitu ya. Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya pendengar Pro Satu Fak-Fak aja Mbak Isa, biar enggak panjang gitu ya.
0: Betul.
2: Ya, juga yang lain bisa gabung.
0: Iya,
2: okay?
0: Setuju.
2: Buat Mbak Isa, selamat bertugas. Cuaca dulu ternyata. Cuaca di sini panas tapi tidak terlalu panas, jadi adem-adem begitu.
0: Sedang-sedang saja gitu ya.
2: Iya, gitu. Oke, segitu aja buat Mbak Aisyah. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Tadi malam nggak sempat gabung karena sibuk.
0: Bisa siang ini,
2: tapi yang penting bergabung.
0: Relay sepak bola, Bang.
2: Jaga kesehatan. Makasih Mbak Aisyah. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Bung Tajudin. Halo, selamat siang Bunda Christine. Halo, mana nih suaranya Bunda Christine? Oh, sayang sekali tak ada suara. Halo, selamat siang.
3: Dangdut
0: adalah kita. Iya, Bung. Siapa ini? Bung Luhut ya?
3: Iya,
0: Bang Luhut. Oke, di Tapanuli. Silakan Bang Luhut.
3: Lagunya apa tadi?
0: Lagunya ada Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, Maureen Olivia, Loh Kok Marah, Ines Baladiva, Luka Lama, Hati Senjaya, Aku Bukan Hidangan, Christina, Jatuh Bangun, Maggie Z, Terlanjur Basah, Dina Ampo Alpa, Ke Mall, Fethi Vera yang sedang-sedang saja, Asraf, Tujuh Kata Cinta, Manis Manja, Adu Buyung, Estaristi, Hanya Ingin Kau

0: Gita KDI Cinta dan Setia, Mika Salim Pacar Dunia Akhirat, Jota RG dan Yulia Citra Dilema. Yang mana?
1: Ya, ini sebenarnya kok marah.
0: Loh, kok marah? Oke, iya. Salamnya buat siapa nih?
1: Namanya yang pertama buat Mbak Isis yang bersuluh sampai kentang dan tetap semangat dan semangat berkerjakan.
0: Iya.
1: Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Ling, Bang Darwin, Pak Budi, sama Ami Bang Iwan, Bang Bintang Pratama, ada juga Bang Ahmad Irwan, Ibu Igati, terus Ibu Kristin, Ibu Ani, Ibu Matilia, Mbak Dini, Ibu Natalia, Bunda Inga, Bunda El, Pak Widi, Bang Atis juga, dan buat semuanya, Ibu Putri juga, dan semuanya lah. Oke, buat Mbak Isya, silahkan bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat siang. Kembali kasih ya untuk Bang Luhut yang sudah gabung bersama kami di siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo, Pak Nasrun.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Nasrun. Silakan Pak. Iya, waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Nasrun.
2: Iya, Cici Paramida.
0: Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama.
2: Iya. Iya.
0: Kalau lama-lama aku diambil orang, gitu ya.
2: Iya, lama putus ini.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
2: Petugas, kalau ke rumah, selamat kepada Putra Tengah, ada Minda, Cendana, ada Amir, ada Ayah Cutan, ada Angi, Ayah Mas Ohi, ada Ketua Pulang Busur, Cukup Satya, Kasar Bung Lei, Ayah Yunus, ada Bung Eman, Peri Putri, Nyandeset, Mas Lia, Ibu Krisin, Tuli, semuanya, sahabat kerja kepada. Terima kasih.
0: Oke. Iya, kembali kasih ya untuk Pak Nasrun yang sudah gabung. Halo, selamat siang Bunda Kristin.
3: Selamat siang Kodan, dangdut adalah kita Mbak Isa.
0: Iya, dangdut adalah kita. Silakan Bu.
3: Mbak Isa, iya, tadi Mbak Isa itu suara saya sudah ada. Mbak Isa dengar suaranya Mbak Isa, tapi di sini putus.
0: Oh, jaringan kali ya Bun ya.
3: Iya, sudah tidak apa-apa Mbak Isa. Dilema okay. Apa lagunya dilema?
0: Dilema itu dari Jota RG Fit Yulia Citra, itu ya?
3: Itu sudah Mbak Ina.
0: Itu sudah, oke. Salamnya buat siapa Bun?
3: Oke, salam pertama tentunya ya buat Ibu Maria di Palembang. Selamat siang Bun. Ayo gabung, ada Mbak Isa, Putri, Pak Pedia, Bang Cud, Ibu Maslia, Bang Bintang, Pertama Pambali Panatro, ada Ibu Ali, Ali Dika Anis, Pak Retno, Norisel, Berosa, Ayu Dimas, Nana Cimbur, ya Jakarta, Ibu Sofya Saat, ada juga Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwasan, Bang Pak Jerry ya, ada Bang Luhut, Pak Indi, Putra Tengah, Bang Le, Pak Saban, Pak Bustukur, Pak Rahman, Pak Ustad, Bunda Ima, ada Ibu Ani Kota Wabagu, Esther Rita, dan semua-semua sudah Mbak Isa.
0: Iya.
3: Mbak Isa tetap semangat ya, sukses selalu, okay. Bahagia selalu. Yang terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah. Iya. Makasih Mbak Isa, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda Kristin di Toli-Toli. Beberapa penelpon sudah saya terima, kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini. Ada Cici Paramida, kemudian Maureen Olivia, dan kolaborasi antara Yulia Citra featuring Jota RG Dilema.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita dengarkan lagi ya pilihan lagu dangdut mendatang, saya ajak Anda kita dengarkan bersama informasi dari BMKG Fakfak tentang cuaca hari ini Sabtu 6 Juni 2026.
1: Hai masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Sabila selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Sabtu 6 Juni 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari cuaca diperkirakan hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur mencapai 1,9 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 23.00 hingga 00.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Sabila selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Permata tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Dalam laman resmi permatabank.com, di menu karir terdapat 6 posisi yang tersedia hingga akhir Juni 2026. Para pelamar perlu memilih salah satu posisi karir dan membuat akun untuk melamar. Berikut sejumlah kanal informasi resmi seputar lowongan pekerjaan Bank Permata, diantaranya akun Linke DLN Permata Bank, Instagram @permatabank, dan laman permatabank.com.

0: 0811495949. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat siang, Dangdut kita punya.
0: Dangdut kita orang punya. Dangdut adalah kita. Bang Junaidi
1: di telepon.
0: Betul ya?
1: Betul.
0: Betul sekali, salah.
1: Apa kabar?
0: Kabar saya baik. Mudah-mudahan Bang Jun juga demikian adanya.
1: Ya. Ica kah?
0: Iya, betul. Aisyah di sini. Lagunya mau yang mana, Bang Jun?
1: Lagu ada lagu apa tuh? Megi Z ada.
0: Megi Z ada. Terlanjur basah judulnya.
1: Judul apa?
0: Terlanjur basah.
1: Oh ya.
0: Itu ya?
1: Itu sudah. Oh ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Itu berapa orang masuk ini?
0: Ada beberapa orang tadi pendengar yang sudah gabung, Bang Jun.
1: Manado sudah masuk?
0: Manado belum.
1: Belum, oke. Untuk Ica, terima kasih banyak. Allah Subhanahu selalu berkahi ya, bersama keluarga dan harapan sehat semua. Ada Bunda Elis di Ambat, ada Bunda Elis di Manado. Selamat siang dan harapan sehat juga ya. Ada Fika juga di sana, ada Bukatnya juga di sana. Selamat siang, harapan sehat juga selalu. Ibu Lili juga tak lupa. Selamat siang, harapan sehat. Ibu Ema yang ada di Momere, selamat siang, harapan sehat selalu. Ibu Esper Lita juga, selamat siang dan harapan sehat. Yang ada di Manado, Ibu Aani yang di Kota Wagu Manado, selamat siang dan harapan sehat. Rani juga di Ternate, selamat siang, harapan sehat.
0: Iya.
1: Pak Iwan, Pak Nasrul juga di tempat sama ya. Ibu siapa nih? Kak Eli ya. Sulawesi Tengah, Ibu siapa itu?
0: Sulawesi Tengah siapa ya? Lupa saya.
1: Lalu kemudian ada Pak Ustaz juga di sana. Ada Nipirman juga, selamat siang, harapan siang.
0: Semuanya ya, A sampai Z ya.
1: Lubang Luhut juga di Sumatera Utara.
0: Oke, Bang Jun.
1: Semua dapat salam dari Pak Junaidi, belum dapat salam. Nanti kemudian juga ya. Tapi semua hari ini
0: semuanya,
1: dapat salam dari Pak Junaidi.
0: Sampai saya tanpa terkecuali.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Bang Junaidi di Ambon. Halo, selamat siang. Halo, Kakak Rani di Ternate.
2: Assalamualaikum, Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam, Kakak Rani. Sudah siap pilih lagu kah?
2: Sudah, Mbak.
0: Yang mana lagunya?
2: Yang judulnya Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Hanya Ingin Kau Tahu. Oke, salamnya buat siapa, Kakak Rani?
2: Buat semuanya yang udah lewat, salam dari Rani, semoga sehat semuanya. Juga yang belum gabung, buat semuanya salam ya dari Rani. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Singkat, padat dan jelas. Terima kasih kembali ya untuk Kakak Rani. Dan berikutnya Kakak Lili, selamat siang.
3: Selamat siang Pro Dangdut dan teman-teman kita.
0: Iya, selamat siang juga Kakak Lili. Ada kesibukan apa di akhir pekan?
3: Tidak, Mbak Isha.
0: Lagi santai. Asik ya. Lagunya mau yang mana nih, Kakak Lili?
3: Ashraf ada. Oke, lagu itu aja, Mbak Isha.
0: Buat siapa?
3: Oke, lagu itu spesial buat semua yang lagi pantau siaran ini. Salam kompak lalu. Tak lupa buat Pak Junaidi juga. Paling spesial buat Bunda El. Dan khusus paling spesial buat Ade Jaki buat Mbak Isa, makasih. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang kembali ya untuk Kakak Lili. Dan yang mau gabung lagi mohon bersabar. Kita dengarkan kembali 3 lagu berikut ini.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 18 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang mau gabung lagi di 0811 495 9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Hadi Dinias, betul?
1: Iya, Kak Aisyah.
0: Baru dengar suaranya lagi nih.
1: Gimana Kak?
0: Baru dengar suaranya Bang Hadi.
1: Iya, lagi ada sibuk, makanya begitu.
0: Oh. Kalau saat ini lagi santai ya?
1: Saya juga baru dengar. Saya juga baru dengar suara Mbak Aisyah, Kak Aisyah.
0: Masa sih?
1: Kemana aja Kak Aisyah?
0: Saya tidak kemana-mana, diam di tempat.
1: Oh begitu.
0: Iya, semalam dinas, beberapa hari yang lalu juga dinas, begitu.
1: Oh iya, begitu ya.
0: Oke, okay, lagunya mau yang mana nih Bang Hadi?
1: Saya belum tahu lagunya loh Kak, baru buka-buka itu tadi. RRI digital malah ini aja, lagu-lagu aja dan telepon, jadi belum tahu saya lagu-lagunya itu.
0: Ini ada Ines Baladiva, Luka Lama, Hetty Sanjaya, Aku Bukan Hidangan, Kristina Jatuh Bangun, Nina Mpo Alpak, Emol, Fethi Vera, Yang Sedang-Sedang Saja, Manis Manja, Aduh Buyung, Gita KDI, Cinta dan Setia, Wika Salim,
1: Fethi Vera aja lah, Fethi Vera.
0: Fethi Vera, oke. Salamnya buat siapa Bang Hadi?
1: Salamnya pertama buat Kak Aisyah, salam bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu ya Kak ya.
0: Amin.
1: Ada Bang Putra Tengah, ada Bang Bintang Pratama, ada juga Sari di Banjarmasin, ada Rina di mana ini, buat Tambu ya sana. Ada Pak Nasrun, ada juga Bu Farida sama Bang Binijo, ada apa lagi ya, Pak Freddy juga. Dan ada juga tadi yang sudah pada gabung duluan ya. Untuk semuanya aja.
0: Iya.
1: Dari Asam PJ tanpa terkecuali. Depannya salam sehat selalu dan salam kompak juga di udara.
0: Oke. Okay.
1: Gitu aja Kak. Terima
0: kasih. Bang Hadi. Kembali
1: Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Putra Tengah.
2: Selamat siang Mbak Aisyah, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Selamat berakhir pekan.
2: Selamat malam minggu nanti.
0: Iya, malam minggu, malam yang panjang. Oh. Oke, okay. Bang Putra, lagunya mau yang mana nih?
2: Manis Manja.
0: Manis Manja, aduh, kakak dong pilih yang manis-manis ya.
2: Manis-manis saja.
0: Semanis Manja aduh, lagi. Oke.
2: Okay. Di mana dirimu Bang Lei?
0: Bang Lei, mana dirimu?
2: Ada keluar kota.
0: Oh, keluar kota.
2: Ada apa? Tadi juga tahu ada melayat. Keluarganya.
0: Oh, oh gitu.
2: Ya, Bang Lei nanti turut saja.
0: Oke. Iya.
2: Jalan. Oke, Mbak Aisyah, selalu yang sudah pada lewat tadi ada Bang Adi juga, Pak Junedi, Junagri Sinatria, juga, pokoknya semua-semua tadi ada orang, Mama Syari juga, ada Serita juga, ada Ibu Ani di Manado semuanya, Bang Luhut juga, Bunda Ima, juga ada Pak Sabang, Bang Yuri juga, Bang Upa, Bang Darwin, pakai di budi, semua sudah.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
2: Lalu salam kompak. Oke, itu saya Malaysia. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali untuk Bang Putra Tengga. Berikutnya halo, selamat siang.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Upa.
3: Iya, Kanur.
0: Iya.
3: Sehat aja.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Upa juga demikian ya, bersama para pendengar lainnya.
3: Kanur, lagu saya ikut Putra saja sudah.
0: Lagu ikut Kak Putra. Oke. Salamnya
3: iya,
0: buat siapa?
3: Putra sudah.
0: Iya.
3: Sama Putra saja sudah.
0: Baik. Kalau salamnya buat siapa nih, Kak Upa?
3: Salamnya buat Pak RT itu sudah, Pak Bang Putra, kemudian ada Kak Lili, Bang Yoga. Murjael, kemudian Pak Freddy sama Bu Utri. Ya untuk semua-semuanya yang tadi sudah lewat tadi.
0: Iya.
3: Makasih banyak Kanur. Selamat siang, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Kakak Upa yang sudah gabung lagi bersama kami untuk lagunya ikutan bersama Bang Putra. Aduh Buyung dari Manis Manja. Iya, ini dong pilih yang manis-manis ini. Satu penelpon lagi silakan di 0811 495 9490.

Ya, kalau memang belum ada yang ikutan lagi, langsung saja ya kita dengarkan masing-masing Vetivera dan juga ada Manis Manja untuk semua pendengar tanpa terkecuali.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

39 menit berlalu ya dari pukul 14 siang hari ini. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga menuju pada pukul 15 saat nanti kita dengarkan bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Jalur telepon, WhatsApp ataupun SMS di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang ingin gabung, masih ada lagunya Ines Baladiva, Luka Lama, Hati Senjaya, Aku Bukan Hidangan, Kristina Jatuh Bangun, Ninampo Alpak Omol, Gita KDI Cinta dan Setia, kemudian ada Wika Salim, Pacar Dunia Akhirat.

Itu tadi ya, satu persembahan lagu dari Nina Mpoalpak Mall membawa kita pada pukul 14.44 menit waktu Indonesia Timur. Masih tersisa sekitar 15 menit ke depan ya, kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang masih ingin gabung lagi, silakan di 0811 495 9490.

Masih ada Ines Baladiva, Luka Lama, Hetty Sanjaya, Aku Bukan Hidangan, Kristina Jatuh Bangun, Gita KDI Cinta dan Setia, Wika Salim Pacar Dunia Akhirat. Siapa tahu ada di antara pendengar yang baru saja bergabung atau yang tadinya sempat ikutan ya, tapi belum tembus, dan bisa dicoba kembali di nomor yang sama, nomor yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya di 0811 495 9490. Kita ramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, kalau memang belum ada yang gabung lagi, saya akan hadirkan ya pilihan lagu berikut ini, temani pendengar dengan berbagai kesibukan yang masih tetap dijalankan di hari ke-6 di bulan Juni tahun 2026. Kalau tadi Dina Mpo'alpa, berikut ini ada Hetty Sanjaya disusul Christina dengan Jatuh Bangun.

0: Cukup. Cukup.
1: Diam. Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
2: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

pecinta irama dangdut dari Sabang sampai Merauke hingga di sini ya kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dan saatnya kita jelang penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hadir edisi Sabtu 6 Juni 2026 diantaranya Bapemda DPRP Papua Barat Daya menggelar uji publik Raperda mendesak. Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong menaikkan MOU. Bersama saya Prameswara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Bapeperda DPR Papua Barat Daya menggelar uji publik 4 Raperda yang dinilai paling mendesak. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Bapemperda DPR Papua Barat Daya memprioritaskan pembahasan 4 Raperda yang dinilai paling mendesak untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak orang asli Papua, disampaikan Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya Martinus Abraham Nasarani saat kegiatan uji publik 4 Raperda, bahwa sebagai daerah otonomi baru, Papua Barat Daya membutuhkan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum dalam menjalankan pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua. Ia menilai keempat regulasi tersebut memiliki urgensi tinggi karena menyangkut perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua.
3: Pada prinsipnya kita harus memberikan yang terbaik. Kita bersyukur bahwa pemerintah daerah selalu respon baik. Baik Raperda susulan dari sini DPR sendiri maupun dari eksekutif. Jadi pada prinsipnya kita ini daerah baru, provinsi baru. Jadi kita harus ada regulasi yang kuat atau payung hukum yang kuat untuk membayangi kita punya masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Jadi sehingga Raperda sus tentang masyarakat hukum adat, terus orang asli Papua, terus pengusaha OAP yang harus diperhatikan yang dia punya hak-haknya, itu kita perlu ada regulasi yang kuat untuk memayungi mereka supaya mereka punya pergerakan atau usaha atau apapun yang mereka lakukan, mereka tidak diabaikan seperti itu. Jadi hari ini kita bersyukur, akhirnya kita didukung oleh pemerintah daerah sama-sama untuk kita berjuang untuk Raperda ini harus diprioritaskan untuk ditetapkan oleh kementerian.
2: Meski memprioritaskan 4 rancangan perda, DPR Papua Barat Daya tetap menargetkan seluruh 11 Raperda yang telah masuk dalam Propemperda 2026 dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 21 siswa di Raja Ampat mengalami gangguan kesehatan diduga akibat makan menu MBG, dapur SPPG dan dinas kesehatan langsung turun menindaklanjuti. Laporan Padli Ramdan.
4: Sebanyak 21 siswa di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat mengalami gejala gangguan kesehatan yang diduga setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis MBG di sekolah. Hal yang dialami sejumlah siswa tersebut adalah pusing dan gatal-gatal, tetapi tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Rohim, menerangkan ada 12 siswanya yang mengalami gangguan kesehatan seperti pusing-pusing dan gatal-gatal. Namun pihak sekolah tidak bisa menyimpulkan apakah ini gejala keracunan makanan atau gejala lain. Menurut Rohim, akibat kejadian ini, pihak sekolah bersama petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, termasuk ahli gizi, sudah melakukan pencegahan dan penanganan di sekolah. Anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan kemudian diberi susu dan air kelapa supaya tidak mengalami dampak yang lebih parah. Insiden gangguan kesehatan juga dialami oleh siswa di SD Negeri 35 Kimindores. Kepala SD Negeri 35 Kimindores, Susyanto, menerangkan bahwa di sekolahnya ada 12 siswa kelas 4 dan kelas 5 yang mengalami gatal-gatal setelah mengonsumsi menu MBG di sekolah. Pihaknya menduga siswa tersebut mengalami alergi usai menikmati ikan dalam menu makan bergizi gratis.
5: Sebanyak 9 dan 3 laki-laki 6 perempuan. Saat proses terjadinya seperti itu, kita tangani. Kebetulan kan masih ada SPPG pas di sekolah, ahli gizinya juga. kita tangani, bahkan kita koordinasi dengan dokter juga tadi mereka. Bagaimana Pak? Saya ikut saja, saya bilang gitu. Yang penting harus tertangani gitu. Tapi bukan yang sampai ini ya, ada yang pusing-pusing begitu, ada yang gatal begitu. Tapi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa menjawab yang berkaitan dengan apakah itu keracunan atau indikasi yang lain yang kita tangani, karena kita kewajibannya kan P3K.
4: Kepala SPPG 2 Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja 4, Erol Triadi Hunin Hatu, membenarkan bahwa ada beberapa siswa mengalami alergi setelah makan menu MBG. Namun pihaknya sudah turun bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa siswa yang mengalami alergi bisa langsung ditangani dengan baik. Menurut Erol, pada hari kejadian, menu makanan MBG yang disajikan ke siswa adalah olahan ikan tongkol atau ikan cakalang. Dengan adanya kejadian tersebut, dapur SPPG tidak akan lagi memberikan menu ikan kepada siswa guna mencegah kejadian terulang.
6: Terkait yang kejadian di SD dengan SMP itu lebih tepatnya alergi, karena ada beberapa yang ini apa terkena ini apa dampaknya, ada yang tidak. Jadi itu cuma gatal-gatal saja di macam di SMP itu cuma di bagian mulut saja. Itu juga kita sudah turun ke lapangan, kita sudah bicarakan dengan kepala sekolah dengan lain-lain, kita juga sudah tangani dengan memberikan obat, kita sudah dengan Dinkes juga sudah bantu kita juga untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah juga.
4: Dapur SPPG 2 mengaku sudah kembali membagikan makanan MBG ke 6 sekolah yang menjadi penerima manfaat. Total ada sebanyak 3.000 penerima manfaat MBG yang dikelola oleh Dapur 2. Dari Kabupaten Raja 4, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan akan menindaklanjuti kendala program Indonesia Pintar. Laporan Rido Nukuhali.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya akan menindaklanjuti kendala terkait program Indonesia Pintar atau PIP yang dialami para siswa. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Isak Meres. Isak menjelaskan setiap siswa yang terdaftar dalam program Indonesia Pintar akan diarahkan untuk membuat rekening di bank penyalur, sehingga bantuan itu secara otomatis ditransfer langsung ke rekening tersebut. Isak mengatakan mekanisme itu untuk mempermudah siswa dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Setiap kendala yang dihadapi siswa terkait dengan program Indonesia Pintar bisa dilaporkan langsung ke dinas sehingga dicek melalui data sistem digital.
8: Masing-masing nama yang dapat PIP itu Indonesia Pintar itu nama sudah terdaftar. Berarti mereka yang nama-nama itu buka rekeningnya di bank. Setelah itu dana itu masuk lewat rekening mereka masing-masing. Mereka yang ambil. Jadi itu memang PIP ini yang nanti ke dinas. Cek dulu. Karena di dinas itu ada terkait dengan PIP itu, nama-nama sekolah siapa yang dapat, anak-anak siapa ada. Tapi ini dia by system. Jadi nanti kita buka lihat tuh, dana itu persoalannya di mana. Dan kalau dia sudah terdaftar dan sudah buka rekening, kan daftarnya langsung dari pusat kemarin ya kita. Tinggal kita akomodir terkait rekomendasinya saja.
7: Sebelumnya dilaporkan ada sejumlah siswa yang mengalami kendala dalam program tersebut. Bantuan PIP yang telah disalurkan dengan nominal Rp1.800.000 ke rekening siswa ditarik kembali. Dari Tim Nabuan, Aridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 259 kampung di Kabupaten Maibrat menerima dana tahap pertama 2026 senilai Rp40,58 miliar rupiah. Laporan Rendy Mahardika.
9: Pemerintah Kabupaten Maibrat resmi menyalurkan dana kampung tahap 1 tahun anggaran 2026 kepada 259 kampung di wilayah tersebut. Penyerahan dana dilakukan secara langsung oleh Bupati Maibrat Karel Murafer. Penyaluran tahap pertama ini mencapai Rp40.587.356.800 atau 40% dari total alokasi dana kampung tahun 2026. Dana tersebut terdiri dari dana desa reguler sebesar Rp33.475.856.800 dan bantuan langsung tunai sebesar 7 miliar. Dalam sambutannya, Bupati Karel Murafer menyebut pencairan dana kampung menjadi momentum penting yang telah lama dinantikan pemerintah kampung dan masyarakat. Ia mengapresiasi kerja cepat seluruh perangkat desa yang berhasil menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi sehingga penyaluran dana
10: pembangunan dapat dilakukan lebih awal. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, sekretaris daerah, organisasi perangkat daerah OPD, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan pemenuhan dokumen penyaluran. Bupati Murapir mengingatkan para kepala kampung agar pengelolaan dana yang telah diterima secara transparan dan tepat sasaran, penggunaan anggaran harus mengacu pada hasil musyawarah kampung, serta kebutuhan prioritas masyarakat yang telah disepakati bersama. Karel Murapir menyoroti besarnya alokasi program bantuan sosial selama ini mengalir di Kabupaten Maibrat. Ia berharap pemerintah kampung mulai mendorong program-program produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha, dan menguatkan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
11: Secara simbolis, kita serahkan atau launching secara simbolis, lalu nanti pencairannya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang selama ini Bapak Ibu para pelanggung sudah lalui. Nah, sehingga hari ini tercatat dalam di Provinsi Papua Barat Daya bahwa kita satu-satunya termasuk kabupaten yang melaksanakan pembayaran dana desa ini lebih awal.
10: Dengan telah disalurkan dana kampung tahap 1, pemerintah Kabupaten Maibrat berharap pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kampung dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maibrat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Mendengar Raja Ampat peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan bersih-bersih pantai dan mengedukasi pemilahan sampah. Kembali dilaporkan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pantai WTC, Distrik Kota Waisai, Jumat 5 Juni 2026. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diawali dengan apel bersama yang melibatkan ratusan aparatur sipil negara, personel TNI Polri, pelajar, mahasiswa, wisatawan asing, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh adat. Setelah apel dilakukan penandatanganan bersama komitmen untuk mewujudkan Raja Ampat Asri 2026 yang diawali oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Raja Ampat, mewakili Bupati, Wakapolres Raja Ampat, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini diawali dengan gerakan bersih-bersih pantai, kemudian dilanjutkan edukasi pemilahan dan pengolahan sampah, penerapan bank sampah, serta lomba-lomba yang melibatkan pelajar. Aksi bersih-bersih lingkungan tidak hanya dilakukan pada tanggal 5 Juni, tetapi akan konsisten dilakukan hingga 30 Juni 2026. Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Raja Ampat, kata Adam, mendukung gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah, yang merupakan bagian dari program nasional Presiden. Dinas Lingkungan Hidup juga akan terus melakukan edukasi pemilahan sampah organik dan plastik, agar semua warga memiliki kesadaran dalam melakukan pemilahan sejak dari rumah.
12: Adapun rangkaian yang khusus untuk di Kabupaten Raja Ampat, kita melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, aksi kebersihan lingkungan itu meliputi seluruh RT/RW yang ada di kelurahan di Kota Waisai. Yang kedua, aksi kebersihan pantai dan pesisir. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder, seluruh unsur, mulai dari pelajar, ASN, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, paguyuban, akademisi, bahkan pencinta lingkungan, ada beberapa komunitas juga hadir pada hari ini. Kita sangat apresiasi dari kan orang bule yang juga punya perhatian juga hadir pada hari ini.
4: Asisten Bidang Administrasi Umum Maulid Sumpaker mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi momentum untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga planet bumi. Tema peringatan tahun ini adalah saatnya bekerja untuk iklim, bukan hanya slogan semata, tetapi harus menjadi aksi nyata untuk segera bertindak saat ini juga. Mewakili Bupati, Maulid mengajak agar gerakan peduli lingkungan tidak hanya dilakukan saat momentum peringatan tertentu, namun menjaga kebersihan adalah kesadaran dalam keseharian. Kepedulian kepada lingkungan bisa dimulai dari hal kecil
13: kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan sampah di rumah, serta mengajak keluarga dan tetangga sekitar untuk lebih menjaga kebersihan.
14: Melalui kegiatan aksi Raja Ampat Asri hari ini, kita bersama-sama melaksanakan gerakan bersih pantai, pemilahan sampah, bank sampah, dan edukasi publik. Ini bukan sekedar kegiatan seremonial, ini adalah wujud nyata komitmen kita kepada alam, kepada generasi yang akan datang, dan kepada dunia bahwa Raja Ampat sungguh-sungguh menjaga warisannya. Saya mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Raja Ampat, TNI, Polri, masyarakat, komunitas, dan seluruh pihak yang telah bergerak bersama dalam aksi nyata hari ini.
13: Hasil pemilihan sampah dalam aksi Raja Ampat Asri pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berhasil mengumpulkan total sebanyak 663 kg sampah organik atau sampah plastik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menggelar kegiatan edukasi dan aksi lingkungan. Laporan kembali oleh Julkarnain Wijaya.
15: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menggelar berbagai kegiatan edukasi dan aksi lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan kegiatan terbaru yang dilakukan, yakni penanaman 400 pohon di kawasan Aimas Hotel. Selain penanaman pohon, DLH Papua Barat Daya menggelar sosialisasi pengelolaan sampah organik menggunakan magot di SMK Negeri 1 Sorong yang diikuti sekitar 100 siswa dan guru. Julian menilai edukasi kepada generasi muda penting dilakukan karena dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan masyarakat.
16: Mengedukasi masyarakat penjual mangi-mangi di Kilo 8. Itu satu. Yang kedua, kami mengundang para pelaku hotel, pimpinan hotel untuk ke rumah magot untuk melihat bagaimana proses pengolahan sampah organik dengan menggunakan black solder fly, belatung atau magot sebagai pakan ikan, ayam, bebek, itik, tapi juga untuk kompos, pupuk organik. Nah, hari ini kami ada dua kegiatan, yaitu menanam 400 pohon dari pohon cemara, kemudian kecapang kencana, mahoni, dan tanjung itu di Aimas Hotel, ada 400 bersama staf. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi pengelolaan sampah organik dengan menggunakan magot black solid fly di SMK 1. Hari ini dihadiri oleh kurang lebih 100 murid siswa yang mereka sangat antusias, dan guru-guru pun terlibat, dan semua sudah kita lakukan untuk bagaimana menyampaikan pesan lingkungan kepada publik bahwa bumi yang kita tinggal ini tidak panas lagi, tapi sudah mendidih.
15: Untuk memperluas edukasi lingkungan, DLH Papua Barat Daya berencana melakukan roadshow ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi guna meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu perubahan iklim dan pengelolaan sampah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Klinik Pratama Maju bersama Kota Sorong menyalurkan bantuan CSR untuk membantu peserta JKN yang menunggak iuran. Laporan Husni Laing.
17: BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Klinik Pratama Maju Bersama resmi menandatangani perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk membantu peserta program jaminan kesehatan nasional JKN segmen pekerja bukan penerima upah PBPU dan bukan pekerja yang mengalami tunggakan iuran. Penandatanganan kerjasama tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan kepesertaan JKN masyarakat kurang mampu. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Pupung Purnama mengapresiasi komitmen Klinik Pratama Maju Bersama yang secara konsisten menyalurkan bantuan melalui program CSR untuk membantu peserta JKN yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi contoh nyata sinergi antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam mendukung keberlangsungan program JKN. Ia menjelaskan keberlangsungan kepesertaan JKN sangat penting agar masyarakat dapat terus mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan. Sementara itu, pimpinan Klinik Pratama Maju Bersama Dr. Lydia Kurniawan menyampaikan bahwa inisiatif tersebut berawal dari kepedulian terhadap peserta JKN, khususnya peserta program pengelolaan penyakit kronis Prolanis yang terdampak kondisi ekonomi sejak masa pandemi COVID-19. Banyak peserta yang kehilangan pekerjaan sehingga mengalami tunggakan iuran dan tidak dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah provinsi memprioritaskan bantuan bagi usaha langka dan inovatif milik orang asli Papua.
18: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak hanya menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM asli orang Papua, tetapi juga menerapkan skema prioritas berdasarkan jenis usaha yang dinilai masih langka dan memiliki peluang berkembang di masyarakat. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan bahwa bantuan modal usaha yang sudah berjalan sejak tahun 2025 lebih difokuskan kepada sektor-sektor usaha yang belum memiliki dan digeluti masyarakat. Yang menjelaskan beberapa usaha yang menjadi perhatian antara lain bengkel, usaha produksi makanan tertentu, serta berbagai jenis usaha produktif yang memiliki nilai tambah dan peluang pasar yang lebih luas. Selain menentukan prioritas penerima, pemerintah juga menerapkan besaran bantuan yang berbeda sesuai dengan jenis dan kebutuhan usaha yang dilakukan. Meskipun program telah berjalan sejak tahun lalu, Salmon mengatakan belum melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar bantuan baru disalurkan pada tahun 2025 lalu.
19: Ya, memang kita prioritaskan dulu untuk usaha-usaha yang masih langka. Ya, masyarakat Papua sementara geluti macam ya, ada yang punya bengkel, buka bengkel, ada yang sementara juga bikin barbershop, ada juga yang kalau untuk yang jualan sayur dengan pinang dan lain-lain itu terlalu banyak. Makanya kita prioritaskan dulu untuk jadi sini usaha yang masih baru, masih langka begitu. Ya, nanti jumlah bantuan juga agak berbeda.
18: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat mengukur efektivitas program serta memastikan bantuan modal usaha benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang operasi patuh Dovior 2026, Polda Papua Barat Daya mengajak masyarakat tertib lalu lintas.
20: Menjelang pelaksanaan operasi patuh Dovior 2026 yang akan berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026, Polda Papua Barat Daya melalui Dirlantas Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Dax Emanuele menghimbau seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Untuk itu, Dax Emanuele menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang tertibnya berlalu lintas secara mandiri. Dengan meningkatnya kepatuhan pengguna jalan, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Adapun sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas dalam operasi ini antara lain pengendara yang tidak menggunakan helm standar SNI, penggunaan TNKB yang tidak sesuai ketentuan, pengendara sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, berkendara melawan arus, serta mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Sekali lagi, Polda Papua Barat Daya mengajak masyarakat untuk melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berada di jalan raya. Melalui operasi patuh Dovior 2026, diharapkan terwujud budaya tertib berlalu lintas yang semakin kuat di tengah masyarakat Papua Barat Daya, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan selamat bagi seluruh pengguna jalan. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia pastikan kesiapan Pesta Rawit Nasional Papua Barat kian optimal. Reporter Pati Elwarin.
0: Pendengar, panitia pelaksanaan Pesta Rawit Nasional ke-14 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Papua Barat. Sekretaris Umum Panitia Pesta Rawit Nasional 14, Lukas Liatemia mengatakan, seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini telah memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai kebutuhan teknis, termasuk persiapan acara pembukaan di lapangan Borasi Manokwari, terus dikebut agar berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, sekitar 700 orang pendukung acara terlibat dalam proses persiapan pembukaan. Gladi kotor hingga gladi bersih direncanakan dilaksanakan pada 13 hingga 16 Juni 2026 setelah pembangunan panggung selesai dilakukan.
21: Untuk di RTP, di Borasi itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait antara lain seksi ibadah, seksi acara itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an pendukung acara itu juga terus melakukan persiapan-persiapan dan rencana gladi-gladi itu dilaksanakan setelah panggung selesai itu mulai pelaksanaan gladi itu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 itu gladi bersih. Itu artinya untuk di RTP untuk pembukaan itu sudah mencapai 90%, sudah tahap-tahap akhir.
0: Selain aspek teknis, panitia juga telah menyelesaikan sebagian besar administrasi kegiatan, termasuk distribusi undangan kepada peserta dan tamu undangan dari seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi panitia saat ini adalah keterbatasan fasilitas penginapan bagi tamu VIP dan VVIP yang diperkirakan akan hadir dalam jumlah besar. Ia mengatakan, sejumlah hotel telah disiapkan untuk menampung pejabat pusat dan daerah. Aston Hotel, Swiss Bell, dan Mansinambis Hotel Manokwari menjadi lokasi utama bagi para pejabat kementerian, gubernur, dewan juri, serta tamu penting lainnya. Meski demikian, panitia memastikan kebutuhan akomodasi bagi seluruh kontingen dari 38 provinsi telah terakomodir dengan baik melalui hotel, wisma, serta asrama yang telah disiapkan sebelumnya. Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Manokwari, Pendeta Hugo Warpur, mengajak seluruh gereja dan masyarakat untuk mendukung serta menyukseskan pelaksanaan Pesta Rawit Nasional 14. Ia mengimbau 51 denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari agar bersama-sama mendoakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang tinggal menghitung hari tersebut. Menurut Pendeta Hugo, sebagai tuan rumah, masyarakat Manokwari memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh tamu yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia.
22: Mengingat bahwa kita ini adalah tuan rumah dalam pelaksanaan Pesta Rawit Nasional, sehingga saya menyampaikan kepada pimpinan gereja, para pendeta dan umat Tuhan yang ada di Kabupaten Manokwari, mari kita sukseskan Pesta Rawit Nasional yang nanti tinggal 15 hari lagi pelaksanaannya. Dan saya mendengar mungkin sekitar tanggal 17 ke 18 itu sudah ada peserta yang hadir. Sehingga mari kita doakan, kita sama-sama mendukung, kita sukseskan, terutama kita yang tuan rumah. Sehingga saya mungkin juga mengimbau, memberitahukan kepada pimpinan gereja, warga gereja, tapi juga masyarakat di Kabupaten Manokwari, mari kita sama-sama jaga keamanan kota kita, tamu-tamu kita yang datang, karena kita harus menjadi tuan rumah yang baik.
0: Ia berharap seluruh peserta yang hadir nantinya dapat membawa pulang pengalaman dan cerita positif tentang Manokwari sebagai kota Injil, serta daerah yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan keramah-tamahan. Pesta Rawit Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026 dan akan diikuti ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Korwil Nusantara, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Wira, silakan.
23: Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Daya Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Diperkirakan kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Tambrau pada malam hari dan di sebagian wilayah Pegunungan Arfak pada sore hari. Untuk suhu udara rata berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat dan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8 sampai dengan 50 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang diperkirakan terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke Sorong.
1: Terima kasih, Wira. Dan pendengar, sekian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: 41 menit berlalu ya dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan kembali ya pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan di suasana sore hari ini hingga tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Namun jangan lewatkan

Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sebelum saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, kami punya updatean informasi untuk Anda terkait beberapa peristiwa penting ya yang diperingati setiap tanggal 6 Juni. Dan hari ini kita berada di hari ke-6 di bulan 6 tahun 2026 yang kata orang adalah penanggalan cantik ya. Ya, pendengar, di hari ini merupakan di setiap tanggal 6 Juni ya diperingati sebagai hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Tokoh proklamator tersebut lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosro Diharjo dari pasangan Raden Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Namanya kemudian diubah menjadi Soekarno ketika masih berusia muda. Peran Soekarno sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan bangsa. Puncaknya terjadi saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Peringatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian bulan Bung Karno sepanjang Juni. Rangkaian tersebut mencakup hari lahir Pancasila dan hari wafat Bung Karno. Selain itu, pendengar, di hari ini 6 Juni juga diperingati sebagai Hari Hama Sedunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya pengendalian hama secara profesional. Pengendalian hama dinilai penting untuk melindungi kesehatan manusia dan menjaga ketahanan pangan. Selain itu, langkah tersebut berperan menjaga lingkungan serta berbagai aset masyarakat. Hari Hama Sedunia pertama kali diperingati pada 6 Juni 2017. Peringatan ini diinisiasi sejumlah organisasi pengendalian hama dari berbagai negara. Ada pula Hari Atap Hijau Sedunia yang diperingati setiap 6 Juni. Peringatan ini mengajak masyarakat memperbanyak ruang hijau di kawasan perkotaan.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

cuaca ekstrim dapat menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan, yang kemudian berkontribusi pada tingkat inflasi keseluruhan.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Matchday. Hasil positif tersebut membuat skuad Garuda naik 4 peringkat dari posisi 122. Kini menempati posisi ke-118 dunia. Kemenangan itu diraih Indonesia setelah membungkam Oman 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026 tadi malam. Hasil tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Hartman untuk terus memperbaiki peringkat di level internasional. Tim Merah Putih tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Justin Hapner. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat gol oleh Romani pada menit ke-27. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menunjukkan dominasi permainan. Ragnar Oratmangun memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-56, sekaligus memastikan kemenangan Garuda di hadapan pendukung sendiri. Tambahan 3 poin dalam laga FIFA Matchday tersebut berdampak langsung pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia memperoleh tambahan 6,56 poin sehingga total mengoleksi 1,151,45 poin. Pendengar, kemenangan atas Oman sekaligus menjaga tren positif Timnas Indonesia dalam upaya memperbaiki posisi di ranking FIFA. Hasil ini juga membuka peluang bagi skuad Garuda mendekati jajaran 100 besar dunia. Dengan catatan jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan internasional berikutnya. Updatean informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir diantaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau, atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu dari The Titans, Tanpa Hatimu, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Pilihan informasi berikut ini pendengar, saya ajak Anda kita dengarkan bersama informasi dari BMKG Fakfak tentang perakiraan cuaca hari ini Sabtu 6 Juni 2026.
1: Hai masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Sabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Sabtu 6 Juni 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari cuaca diperkirakan hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur mencapai 1,9 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 23.00 hingga 00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Sabila selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

0: i fak-fak.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda sepak bola.

0: dulu. Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tolong sudah, bapak cek. Kenapa? Bapak punya listrik padam?
1: Iya, saya punya listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar Kebun Binatang Surabaya KBS menjalin kerjasama dengan Aizo Shizuoka Jepang melalui penandatanganan nota kesepahaman program pengembangbiakan dan konservasi satwa liar. Kesepakatan ditandatangani pada 29 April 2026 di Kebun Binatang Surabaya. Penanda tanganan dilakukan oleh Direktur Keuangan dan SDM Perumda KBS Moh Nahroni serta Direktur Operasional dan Umum Nurika Widya Santi serta Direktur Aizu Tsuyoshi Shirawa dan disaksikan Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah Indonesia dan Prefektur Shizuoka mengenai perlindungan serta konservasi satwa liar, yaitu yang ditandatangani Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Gubernur Prefektur Shizuoka Yasutomo Suzuki pada 28 Maret 2026 di Jepang. Salah satu fokus utama kerjasama adalah program breeding loan atau peminjaman satwa untuk mendukung pengembangbiakan spesies yang menjadi prioritas konservasi. Dalam skema tersebut, Kebun Binatang Surabaya akan meminjamkan sepasang komodo kepada Aizu sebagai bagian dari program konservasi ex situ di Jepang. Sebagai bentuk timbal balik, Aizu akan menyediakan sejumlah satwa untuk dikelola oleh Kebun Binatang Surabaya. Pendengar, updatean informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca selengkapnya melalui laman resmi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta, kemudian musik informasi terus berlanjut hingga menuju pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang masih kami hadirkan temani Anda. Ada Kafein, Luka Hati, disusul Padi, Akhir Dunia.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional BGN dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Khairul Hidayat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dinozov adalah sosok yang seolah menolak tunduk pada waktu. Dalam dunia sepak bola yang identik dengan kecepatan, kekuatan, fisik, dan regenerasi pemain muda, Zouf berdiri sebagai pengecualian yang mengagumkan, tenang, tangguh, dan tak tergoyahkan. Bahkan di usia yang tak lagi muda untuk seorang atlet profesional. Lahir pada tahun 1942 di Italia, perjalanan Zouf menuju puncak tidaklah instan. Ia membangun reputasinya perlahan, mengasah refleks, posisi, dan kepemimpinan di bawah Mister Gawang. Namun, dunia benar-benar menyaksikan kehebatannya saat ia memimpin tim nasional Italia di ajang FIFA World Cup 1982 di Spanyol. Ya, di usia 40 tahun, usia yang begitu banyak pemain sudah menjadi masa pensiun, Zouf justru mencatat sejarah. Ia menjadi kapten sekaligus penjaga gawang tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dalam turnamen itu, ia bukan sekedar pemain senior, melainkan pilar utama pertahanan Italia. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, Zouf tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, membaca arah bola dengan insting yang terasa oleh pengalaman puluhan tahun. Momen yang paling dikenal adalah saat ia melakukan penyelamatan krusial di pertandingan melawan Brazil, salah satu tim paling berbahaya saat itu. Tangkapan terakhirnya terhadap sundulan keras menjadi simbol keteguhan dan fokusnya. Itu bukan sekedar penyelamatan, itu adalah pernyataan bahwa usia bukan batas bagi kehebatan. Bersama rekan-rekannya seperti Paolo Rossi yang menjadi bintang di lini depan, Zouf memimpin Italia hingga meraih kemenangan di final melawan Jerman Barat. Saat peluit panjang berbunyi, dunia menyaksikan seorang legenda mengangkat trofi dengan penuh kebanggaan. Sebuah gambaran tentang dedikasi, disiplin, dan cinta pada permainan. Kisah Dino Zouf bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang ketekunan, tentang bagaimana pengalaman bisa menjadi kekuatan terbesar, dan tentang keyakinan bahwa puncak prestasi tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa dalam olahraga dan dalam hidup, ketenangan, kerja keras, dan karakter seringkali lebih menentukan daripada sekedar angka di kartu identitas.

Selamat sore Kota Fak-Fak, selamat sore para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi. Salah satu lagu yang baru saja berlalu ya, dari Kanan, Wavin Flag. Ini pasti ada di antara pendengar yang masih ingat lagu tersebut, apalagi bagi Anda para pecinta sepak bola dunia. Wavin Flag merupakan lagu ikonik karya musisi hip-hop asal Somalia, Kanada, Kanan, yang dirilis dalam albumnya yang bertajuk Troubadour pada tahun 2009. Lagu ini menjadi fenomena global ya, setelah dipilih sebagai lagu tema promosi resmi salah satu minuman terkenal untuk Piala Dunia FIFA di tahun 2010 lalu di Afrika Selatan. Adapun makna dari lagu tersebut adalah sebuah lagu yang menceritakan tentang perjuangan, peperangan, dan harapan masyarakat, dan kemudian juga untuk keperluan Piala Dunia 2010, lirik lagu ini diubah ya menjadi versi celebration mix agar nuansanya lebih positif, penuh kegembiraan dan merayakan persatuan sepak bola global. Ya, pendengar, ini kalau dengar lagu ini ingat akan Piala Dunia ya. Ngomongin soal Piala Dunia, tinggal menghitung hari kita akan menyaksikan bersama Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan digelar bersama di tiga negara tuan rumah, diantaranya ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan total 16 kota. Nah, untuk pertandingan pembuka pada tanggal 11 Juni 2026 di Stadion SDK Mexico City, Meksiko. Kemudian untuk pertandingan final pada tanggal 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, New York, New Jersey. Adapun format turnamen Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar yang pernah ada karena diikuti oleh 48 tim nasional, sebelumnya 32 tim, yang akan memainkan total 104 pertandingan selama turnamen berlangsung.

0: Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon toh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tia.
0: Iya juga katong masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lagi belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

Luar angkasa dikenal sebagai ruang hampa udara yang berada di luar atmosfer bumi, tempat di mana gravitasi sangat rendah dan hampir tidak ada udara atau udara sangat tipis. Dan ternyata ada loh beberapa jenis makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa karena berbagai alasan yang unik, simbolik, promosi, sampai eksperimen nyeleneh. Beberapa makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa diantaranya pizza. Pizza pertama di luar angkasa dikirim pada tahun 2001 yang bekerja sama dengan Badan Antariksa Rusia Roscosmos. Pizza itu dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS dan dimakan oleh kosmonaut Yuri Usakov. Pizza yang dipilih yakni varian salami, karena varian pepperoni dinilai terlalu cepat rusak dalam kondisi luar angkasa. Selain itu, pizza tersebut dimodifikasi, dibuat lebih kering dan tahan lama agar aman dikonsumsi di luar angkasa. Ada pula salmon asap dan brandy. Salmon asap dan brandy pernah dibawa ke luar angkasa oleh kosmonaut Rusia dan ini termasuk salah satu contoh paling nyentrik dari makanan luar angkasa. Pasalnya, kosmonaut Rusia dikenal punya tradisi makanan luar angkasa yang agak berkelas dibanding astronot NASA. Salmon asap kadang dibawa sebagai makanan spesial, biasanya dikemas dalam bentuk kaleng atau tube agar tahan lama dan aman di gravitasi nol. Brandy yang merupakan sejenis minuman keras secara resmi dilarang. Namun kabarnya, di masa lalu beberapa kosmonaut diam-diam membawanya dalam jumlah kecil sebagai suplemen psikologis atau hadiah dari tanah air. Yang berikutnya, kacang edamame. Kacang edamame, kedelai muda khas Jepang, pernah diluncurkan ke luar angkasa sebagai bagian dari eksperimen pertanian orbital. Kacang edamame ini diluncurkan Jepang melalui kerjasama JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, sekitar tahun 2010-an dalam program untuk meneliti ketahanan tanaman di luar angkasa. Tujuan peluncuran kacang edamame ini yakni untuk meneliti apakah tanaman pangan seperti edamame bisa tumbuh dalam kondisi mikrogravitasi, di mana dinilai penting untuk masa depan koloni manusia di luar bumi. Itulah beberapa jenis makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa.

saatnya tips kentongan. Tanah longsor adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana? Sebelum bencana terjadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Pembuatan bangunan penahan atau jangkar dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Artinya, drainase pada teras, teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat, khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%, sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan dan di bagian dasar ditanam rumput. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, pengenalan daerah rawan longsor. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Fondasi tiang panjang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction atau infeksi cairan. Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah bergerak. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Waspada ketika curah hujan tinggi dan jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Nah, sementara pada saat bencana terjadi, hal-hal yang harus dilakukan adalah segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Dan bagaimana caranya ketika setelah terjadi bencana? Apa yang harus dilakukan? Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.

36 menit berlalu ya, dari pukul 17 sore ini Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi, temani ruang dengar Anda dengan berbagai kesibukan yang saat ini tengah Anda jalankan atau yang tengah santai menikmati suasana sore di daerah Anda masing-masing. Tak terasa kita berada di hari ke-6 ya, di bulan 6 tahun 2026. Dan hari ini Sabtu, bagi para pendengar yang nantinya akan menghabiskan malam minggu bersama orang-orang yang Anda sayangi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Anda. Namun bagi Anda yang malam minggunya di rumah saja, jangan lupa tetap terus stay tune ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak. Ya, pendengar, ngomongin soal akhir pekan, ini merupakan waktu yang tepat ya untuk menyegarkan pikiran. Anda bisa memilih kegiatan yang santai. Kemudian juga ada berbagai kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah ataupun di luar rumah. Mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan tersendiri ya untuk Anda bersama

0: Hai masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Sabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Sabtu 6 Juni 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari cuaca diperkirakan hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur mencapai 1,9 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 23.00 hingga 00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Sabila selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fakfak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital dan platform media sosial RRI Fakfak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio, saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Fakfak sore ini dengan berbagai segmen yang sudah dihadirkan sejak awal jumpa pukul 12 siang hingga saat ini. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Selepas saya, Anda akan ditemani oleh rekan Juleka Waulat. Dan pendengar, akhir jumpa kita mendatang kami hadirkan zona religi teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi menuju ke pukul 19 saat kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: kawan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di kantong uang kertas itu?
1: Duh, siapa, eh?
0: Aduh. Masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50 ribu kertas? Gampang saja, toh.
1: Siapa, eh?
0: Masa kau tidak tahu tuh? Coba kau ingat dulu. Kalau kau bisa jawab, saya kasih kau 50 ribu nih.
1: Iya, tapi aduh, apa, eh? Saya menyerah.
0: Ya ampun, kawan nih. Depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tidak tahu tuh.

Untuk menciptakan budidaya tanaman yang unggul dan berkualitas, perlu metode untuk menghasilkan varietas baru. Caranya, menyilangkan dua tanaman yang memiliki sifat unggul dari masing-masing tanaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengambil serbuk sari dari satu tanaman dan memindahkannya ke putik tanaman lain dan varietas baru yang berkualitas. Sehingga hasil panen meningkat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan. Dengan teknik ini, para peneliti dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan iklim.

Pendengar, Biro Investigasi Federal FBI Amerika Serikat menyatakan akan mengerahkan sistem untuk mendeteksi dan melumpuhkan drone pada semua fasilitas terkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Melindungi ruang udara di atas lokasi kegiatan Piala Dunia sama pentingnya seperti melindungi darat. Pada akhir Mei, Dinas Penerbangan Federal Amerika Serikat FAA memastikan bahwa badannya bersama Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman akan memperlakukan pembatasan penerbangan sementara di atas stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2026 dan titik konsentrasi para penggemar sepak bola di seantero Amerika Serikat. Dinas Rahasia Amerika Serikat pada awal Juni mengatakan bahwa tanggung jawab utama terkait keamanan para penonton pertandingan Piala Dunia ada pada otoritas kota dan negara bagian tuan rumah. Piala Dunia FIFA 2026 akan dilaksanakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 hingga 19 Juni. Di Amerika Serikat, pertandingan Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan di 11 kota.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendekar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meluruskan narasi yang berkembang di media sosial dengan menegaskan bahwa fenomena bedding atau penurunan suhu udara pada malam hingga pagi hari bukan merupakan kejadian cuaca ekstrim. Hal ini disampaikan Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani. Dia menjelaskan rasa dingin yang menguat pada malam hingga pagi hari itu terjadi karena radiasi balik dari bumi dapat langsung dilepaskan ke atmosfer akibat tidak adanya awan. Kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh rendahnya kelembaban udara serta meningkatnya pengaruh aliran massa udara kering di Australia. Dari Australia, ahli bidang meteorologi BMKG ini menambahkan bahwa karakteristik suhu dingin musiman ini biasanya mulai terasa pada Juni dan dapat meningkat pada Juli hingga Agustus, khususnya ketika cuaca malam hari cerah dan angin timuran atau monsun Australia semakin menguat. BMKG juga menegaskan bahwa fenomena bedding tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia, melainkan hanya di wilayah yang kondisi langitnya cerah, kelembaban udara rendah, dan curah hujannya mulai berkurang. Daerah yang biasanya lebih awal dan lebih jelas merasakan kondisi ini didominasi oleh wilayah Indonesia bagian selatan. Adapun wilayah tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, wilayah Selatan Jawa, kawasan dataran tinggi di Pulau Jawa, serta sebagian Sumatera bagian selatan seperti Sumatera Selatan dan Lampung. Untuk itu dia menyarankan ada baiknya masyarakat untuk memakai pakaian hangat dan memperbanyak air putih berikut agar lebih nyaman berkegiatan jika daerahnya mengalami kondisi demikian, lebih dingin ketimbang umumnya. Fenomena ini sebelumnya ramai diperbincangkan oleh warga internet netizen melalui sejumlah kanal media sosial, salah satunya akun Instagram @4climate yang menyebutkan suhu dingin mulai melanda sejumlah wilayah selatan Indonesia. Bahkan wilayah Batu, Malang, Jawa Timur disebut bisa bersuhu 13 hingga 16 derajat Celcius pada pukul 3 dini hari hingga pukul 6. Meskipun definisi bedding dalam unggahan tersebut secara umum sejalan dengan penjelasan meteorologi, BMKG memandang perlu memberikan edukasi agar publik dapat membedakan antara variasi iklim musiman yang normal dengan fenomena cuaca ekstrim sebagaimana respon publik dalam kanal komentar unggahan akun-akun media sosial. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kembali kami informasikan di pukul 19, Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.
1: Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: 1,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita nantikan tanda waktu pukul 19 saat disampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi sebab jumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan masih tersedia. Lulusan pelatihan yang telah mengikuti program di BLK Fak-Fak pada umumnya telah banyak terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi sebab jumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan masih tersedia. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dihimbau segera mendaftar diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak Muhammad Awaludin Nur mengatakan, hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru mencapai sekitar 60 orang dari total kuota 66 peserta yang disediakan. Menurutnya, masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan, BLK Fak-Fak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi.
2: Ada 5 program pelatihan yang kami buka. Yang pertama adalah practical office atau kejuruan TIK, kemudian ada kejuruan listrik, itu instalasi listrik bangunan sederhana, kemudian ada kejuruan refrigerasi, teknisi AC residensial, kemudian ada kejuruan pengelasan, itu kami buka pelatihan fillet welder SMAW 3F. Biasanya kita 3G yang lebih ini, tapi ini 3F. Durasinya juga sedikit, 180 JP. Kemudian yang pelatihan yang baru ini, yang kami program baru yang kami buka ini, itu orang bilang kejuruan barista. Nah, ini percikan kopi. Ini karena peralatannya kemudian baru dibantukan kami di tahun kemarin dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kami juga belum punya tenaga skill instruktur untuk kegiatan ini. Jadi nanti kami masih minta bantuan dari Balai Sorong untuk bisa membantu tenaga instrukturnya untuk bisa diperbantukan sementara di kegiatan di BLK Fak-Fak. 96 peserta. Satu kelas itu kan 16 orang. Akhirnya tadi saya bilang yang baru terdaftar masuk ini sampai tanggal 2 kemarin itu ada 60-an lebih yang sudah masuk, yang sudah terdaftar untuk 90 sekian itu.
1: Muhammad Awaludin mengatakan bahwa kuota yang belum terisi masih tersedia hampir di seluruh program pelatihan. Ia juga menjelaskan seluruh peserta yang terdaftar nantinya akan mengikuti tahapan seleksi mulai dari penilaian kesiapan kerja dan kesiapan mengikuti pelatihan secara online hingga wawancara. Januar di melaporkan.

0: Kepala Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan, para lulusan pelatihan yang telah mengikuti program di BLK Fakfak pada umumnya telah banyak terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Menurut Awaluddin, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, lulusan BLK dari berbagai angkatan sebelumnya menunjukkan tingkat penyerapan kerja yang cukup baik. Mereka berhasil memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan untuk memasuki berbagai sektor pekerjaan. Ia menjelaskan sebagian lulusan berhasil bergabung sebagai aparatur sipil negara ASN. Selain itu, tidak sedikit peserta pelatihan yang memilih untuk membangun usaha sendiri sesuai dengan bidang keterampilan yang telah dipelajari selama mengikuti pelatihan di BLK.
1: Pada umumnya yang kita lihat di lapangan bahwa teman-teman ini ya banyak terserap, terutama kayak misalnya di angkatan-angkatan yang sebelumnya itu banyak dimasuk ke ASN, kemudian ada yang berwirausaha mandiri, kemudian yang kami pantau di dinas itu ya banyak juga yang terserap di naik kerja di LNG ini. Jadi harapan kami ya sebenarnya nanti dengan Bapak Bupati juga gencar dengan investasi-investasi yang akan masuk di Fakfak dengan proyek-proyek PSN ini, mudah-mudahan BLK bisa terus diperhatikan sehingga kami tetap menciptakan SDM unggul untuk menghadapi tantangan pasar kerja ke depan.
0: Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap pengembangan BLK, terutama di tengah rencana masuknya berbagai investasi dan proyek strategis nasional PSN di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja terampil akan semakin meningkat seiring berkembangnya investasi di daerah ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pada sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi situs religi di daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan pemerintah daerah telah membangun sejumlah fasilitas dasar di Pulau Bonyum, Distrik Fakfak Tengah, guna mendukung pengembangan kawasan wisata religi. Ia menjelaskan pembangunan fasilitas di Pulau Bonyum akan terus dilanjutkan. Pada tahun 2026, pemerintah daerah berencana menambah pembangunan pelataran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Selain di Pulau Bonyum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah membangun fasilitas penunjang di situs religi yang berada di Kampung Gar, Distrik Furwagi. Fasilitas tersebut berupa 3 unit gazebo yang ditempatkan pada beberapa titik strategis.
2: Untuk sarana prasarana sendiri untuk di Pulau Bonyum itu sudah kami bangun dari dinas itu 3 unit gazebo, 1 unit rumah singgah yang rencananya juga di tahun 2026 ini akan dibangunkan pelataran. Nah, untuk situs religi yang ada di Kampung Gar juga telah dibangunkan 3 unit gazebo, yang mana 3 unit itu terbagi 2 unit berada di seputaran situs, sedangkan 1 itu berada di dalam Kampung Gar sendiri. Gitu untuk selama ini. Selain itu, tentunya di sini kami dalam tahapannya merencanakan untuk pengajuan master plan sebagai induk tata letak fasilitas-fasilitas penunjang agar kenyamanan dari pengunjung nantinya akan lebih nyaman jika itu tertata dengan baik.
0: Dengan adanya penataan yang terencana, pemerintah berharap pengembangan situs religi di Pulau Bonyum dan Kampung Gar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan maupun peziarah yang berkunjung. Guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fakfak, Ani Nur Kolia, mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap para guru PAUD dan TK melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian apresiasi atas dedikasi dalam mendidik anak usia dini. Menurut Ani, para guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih optimal. Ia mengatakan salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan adalah melalui program pengembangan sumber daya manusia SDM seperti bimbingan teknis atau BIMTEK maupun pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendidik PAUD. Selain pelatihan, Ani juga berharap para guru PAUD dapat memberikan sertifikasi tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini.
4: Untuk memberikan apresiasi kepada bunda-bunda PAUD atau guru-guru TK ya, guru-guru PAUD ini, saya juga menghimbau kalau bisa ada semacam apresiasi ya, namanya pengembangan SDM ini perlu ditingkatkan karena mereka kan basicnya ada latar belakang cuma SMA. Mungkin kalaupun ini ada kayak semacam bintek atau pelatihan, mereka diikutkan serta mereka bisa mendapatkan sertifikasi lebih, ataupun juga jadi perhatian juga, kita bisa memperhatikan mereka punya jasa gitu dengan mungkin memberikan apresiasi, mereka diberikan semacam insentif. Karena yang saya tanya di sini itu insentifnya itu tidak ada. Dan saya berharap kalau bisa pemerintah melihat ini, mungkin mereka bisa dibantu biar cuma sedikit tapi ada gitu untuk insentif mereka, karena mereka sudah meluangkan waktu, sudah dengan tenaganya, dengan pikirannya, punya kesabaran. Yang jelas mereka luar biasa, guru-guru PAUD ini luar biasa, karena itu tadi harus orang yang sabar yang menjadi guru PAUD ini. Kalau guru yang jahat kan kita punya anak diri nanti kacau juga. Jadi berharap itu sebagai kepala bidang PAUD yang baru, berharap ada dari pihak pemerintah melihat bahwa PAUD ini tidak boleh dilihat sebelah mata.
3: Ani menegaskan bahwa para guru PAUD telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi dan membimbing anak-anak pada masa perkembangan awal. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi emas di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara, pemerintah Kampung Tanama memastikan proses pencairan dana APBN tahap pertama tinggal menunggu penyelesaian satu dokumen administrasi terakhir. Laporan Anwar Lamohan.
5: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning memastikan proses kelengkapan administrasi pencairan dana APBN tahap pertama hampir seluruhnya selesai. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama pada Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi yang menjadi syarat pencairan dana telah disiapkan oleh pemerintah kampung. Saat ini hanya tersisa proses pengadaan laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang akan diserahkan kepada instansi terkait. Dia menjelaskan dokumen LPJ tersebut menjadi salah satu syarat terakhir sebelum proses pencairan dapat dilakukan. Pemerintah kampung menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai pada hari yang sama. Ia optimis tidak ada kendala berarti dalam penyelesaian dokumen yang masih tersisa. Dikatakan dana APBN tahap pertama sebenarnya sudah tersedia di rekening yang telah ditentukan. Namun pencairan belum dapat dilakukan sebelum seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
6: Untuk dana APBN Kampung Tanama tahap 1 sudah ada di Bank Papua, cuman kami belum bisa mencairkannya disebabkan ada beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi, terutama LPJ 2025.
5: Pemerintah Kampung Tanama berharap proses administrasi dapat segera dituntaskan sehingga dana tahap pertama dapat dicairkan dalam waktu dekat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kampung sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.
0: Toko Al-Fatih Sport yang berlokasi di samping BRI Tumburuni saat ini mengalami peningkatan pembeli jersey peserta Piala Dunia tahun 2026. Laporan Januardi.
3: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan signifikan. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola terbesar di dunia itu mulai terlihat dari tingginya minat warga membeli berbagai perlengkapan pendukung tim favorit mereka. Pemilik toko jersey Al-Fatih Sport, Fahrul, mengatakan bahwa euforia Piala Dunia 2026 sudah terasa di kalangan pecinta sepak bola di Fakfak. Menurutnya, sejumlah negara besar seperti Argentina, Brasil, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman menjadi tim yang paling banyak diminati masyarakat. Ia mengungkapkan ratusan jersey telah terjual dalam beberapa waktu terakhir. Selain jersey, toko miliknya juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi, syal, bendera, jaket, hingga aksesoris lainnya yang berkaitan dengan ajang Piala Dunia 2026.
7: Sejauh ini sangat antusias menjelang Piala Dunia, terlebih negara-negara besar seperti Brazil, Argentina, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman. Itu negara-negara favorit di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ratusan jersey yang terjual sampai saat ini. Karena kami, di toko kami ini, menjual bukan cuma jersey. Kita juga ada topi, ada syal, ada bendera, ada jaket, ada aksesoris-aksesoris yang lain. Jadi kita termasuk yang terlengkap di kota Fakfak. Mau dilihat semua dari segi aksesoris dan perlengkapan-perlengkapan Piala Dunia 2026. Harga kita juga variasi. Variasinya itu ada yang lokal, ada yang harga 100, impor ada yang 200. Saya punya sampai sejuta ada harganya. Baju bola per satu piece gitu. Itu yang original.
3: Farlon menyebutkan persaingan penjualan saat ini didominasi oleh jersey timnas Brasil dan Argentina. Produk tersebut diminati berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk menjaga ketersediaan stok, pengiriman barang dilakukan melalui jalur laut maupun udara tergantung kondisi kebutuhan dan ketersediaan barang. Selain menjual perlengkapan sepak bola, Al-Fatih Sport juga menyediakan layanan cetak nama pada jersey menggunakan sablon yang dimiliki toko. Januardi melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, pukul 19.30 menit. Baik, mendatang kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Hindu.

swastiastu, umat sedarman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta wara nugrahanya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Pada kesempatan yang suci ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Karma Pala. Karma Pala yaitu hukum sebab akibat yang menjadi salah satu landasan utama dalam ajaran agama Hindu. Umat Sedharma, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisanya terlebih.

Schwamm, Schwamm.

saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita bertanya-tanya mengapa ada orang yang hidupnya tampak penuh kebahagiaan sementara yang lain menghadapi banyak kesulitan. Mengapa terkadang orang yang berbuat baik justru mendapat cobaan dan orang yang berbuat tidak baik terlihat seolah-olah hidupnya menyenangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya telah dijawab dalam ajaran Hindu melalui konsep karma pala. Umat Sedarman, secara etimologis, kata karma berarti perbuatan dan pala berarti hasil atau buah. Jadi karma pala adalah buah dari setiap perbuatan. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap landasan, setiap tindakan, baik maupun buruk, pasti akan menghasilkan akibat yang setimpal. Tidak ada satupun perbuatan yang sia-sia. Semua tercatat dalam hukum alam yang adil dan abadi. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 3, sloka 9, disebutkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari perbuatan. Hidup itu adalah tindakan. Bahkan untuk mempertahankan hidup, kita harus bertindak. Namun

keburukan akan menuai penderitaan, seperti hukum alam. Jika kita menanam pohon mangga, kita tidak akan pernah memanen durian. Demikian pula, jika kita menanam kebencian, kita tidak akan memanen cinta kasih. Umat Sedarman dalam ajaran Hindu dikenal tiga jenis karma pala, yaitu yang pertama Sanchita Karma Pala, yaitu akumulasi karma dari kehidupan-kehidupan sebelumnya yang belum sempat dinikmati hasilnya. Karma ini tersimpan dan menunggu saat yang tepat untuk berbuah. Yang kedua, Pararabdha Karma Pala, yaitu bagian dari Sanchita Karma yang sudah siap dinikmati pada kehidupan sekarang. Inilah yang menentukan kondisi kelahiran kita, di mana kita lahir dalam keluarga seperti apa, dengan keadaan fisik bagaimana. Yang ketiga, kriya mana atau agami karma pala, yaitu karma yang kita lakukan saat ini dan buahnya akan dinikmati di masa depan, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Melalui pemahaman ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini bukanlah suatu kebetulan. Semua adalah hasil dari rangkaian sebab akibat yang panjang. Namun, ajaran karma pala bukanlah untuk membuat kita pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, ajaran ini memberikan motivasi agar kita selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Dalam ajaran Trikaya Parisuddha, kita diajarkan untuk menyucikan tiga perilaku, yaitu manacika atau berpikir yang baik, wacika berkata yang baik, dan kayika berbuat yang baik. Ketiga hal ini merupakan sumber karma. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Pikiran melahirkan kata-kata, dan kata-kata mendorong perbuatan. Oleh karena itu, jika kita ingin memperoleh karma pala yang baik, maka kita harus memulai dari pikiran yang baik pula. Umat Sedarman, di era modern ini, tantangan kehidupan semakin kompleks. Godaan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari Dharma begitu besar. Persaingan ekonomi, tekanan sosial, ambisi pribadi itu seringkali membuat manusia menghalalkan segala cara. Korupsi, penipuan, fitnah, dan berbagai bentuk adharma lainnya terjadi karena manusia melupakan hukum karma pala. Mungkin secara kasat mata, seseorang bisa lolos dari hukum negara, tetapi ia tidak akan pernah lolos dari hukum karma. Cepat atau lambat, buah dari perbuatannya pasti akan kembali kepadanya. Hukum karma pala bekerja dengan cara yang halus dan kadang tidak langsung terlihat, tetapi ia pasti dan tidak pernah salah sasaran. Umat Sedarman, sebaliknya, orang yang setia pada Dharma, walaupun menghadapi kesulitan, sesungguhnya sedang menanam benih kebahagiaan. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih, akan menjadi tabungan karma yang luar biasa. Dalam Bhagavad Gita Bab 2, Sloka 47 disebutkan bahwa kita berhak atas perbuatan kita, tetapi tidak berhak atas hasilnya. Artinya, kita hendaknya berbuat baik tanpa terikat pada hasil. Serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Ajaran ini mengajarkan kita untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetapi tetap ikhlas. Jangan berbuat baik hanya karena ingin dipuji. Jangan membantu sesama hanya karena ingin dikenal. Lakukanlah kebaikan sebagai wujud bakti kepada

Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Umat Sedharma, pemahaman tentang karma pala juga menumbuhkan sikap toleransi dan welas asih. Ketika kita melihat seseorang mengalami penderitaan, janganlah kita menghakimi dengan mengatakan itu akibat karmanya. Sikap seperti itu menunjukkan kurangnya empati. Sebaliknya, kita hendaknya hadir sebagai penolong. Mungkin benar bahwa penderitaan itu adalah bagian dari karmanya, tetapi bisa jadi kehadiran kita untuk menolong juga merupakan bagian dari karma kita. Dengan demikian, ajaran karma pala tidak mengajarkan kita untuk bersikap individualistis, melainkan untuk semakin peduli terhadap sesama. Kita semua saling terhubung dalam jalinan karma yang kompleks. Selain itu, ajaran karma pala juga memberikan harapan bagi mereka yang pernah melakukan kesalahan. Pintu perubahan selalu terbuka. Dengan melakukan perbuatan baik, bertobat, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas spiritual, karma buruk dapat diminimalkan, seperti api kecil yang bisa dipadamkan sebelum menjadi kebakaran besar. Demikian pula, karma negatif dapat dikurangi dengan kebajikan dan kesadaran diri. Melalui sembahyang, yoga, meditasi, dana punya, serta pelayanan kepada sesama, kita membersihkan diri dari pengaruh karma negatif. Setiap langkah kecil menuju kebaikan memiliki arti yang sangat besar dalam perjalanan atman kita. Umat Sedharma, pada akhirnya tujuan hidup menurut ajaran Hindu adalah mencapai moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman, bebas dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Karma pala adalah salah satu mekanisme yang mengikat Atman dalam siklus tersebut. Selama kita masih terikat pada hasil perbuatan dan masih menumpuk karma, maka kita akan terus mengalami kelahiran kembali. Oleh karena itu, mari kita jadikan pemahaman tentang karma pala sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Sebelum berpikir, bertanyalah pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan Dharma? Sebelum berkata, renungkanlah, apakah ini membawa kebaikan? Sebelum bertindak, pertimbangkanlah apakah ini akan menyakiti orang lain atau membawa manfaat. Jika setiap individu menerapkan ajaran karma pala dalam kehidupan sehari-hari, maka keluarga akan menjadi harmonis, masyarakat akan menjadi damai, dan bangsa akan menjadi kuat. Kedamaian dunia berawal dari kedamaian dalam diri, dan kedamaian dalam diri lahir dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan Dharma. Marilah kita menanam benih-benih kebaikan setiap hari. Sekecil apapun itu, senyuman yang tulus, kata-kata yang lembut, bantuan yang sederhana, semua itu adalah karma baik yang akan berbuah manis pada waktunya. Semoga melalui pemahaman dan pengamalan ajaran karma pala, kita semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita selalu berada di jalan Dharma, sehingga pada akhirnya mencapai kebahagiaan sejati, jagadita, dan moksa. Umat Sedharma, demikian ulasan terkait karma pala, demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Perkara pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez merebut pole position di MotoGP Hungaria. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di sirkuit Balaton Sabtu, Marc menjadi yang tercepat setelah mengunci waktu 1 menit 36,785 detik. Di sesi kuarter pertama, persaingan sengit terjadi antara sejumlah pembalap seperti Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, sampai Joan Mir. Bastianini mampu tampil terdepan pada awal sesi kualifikasi setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 37,815 detik. Namun catatan tersebut langsung disalip oleh Bagnaia yang di akhir sesi mencatatkan waktu 1 menit 37,443 detik. Bagnaia ditemani dengan Marini dipastikan melaju ke sesi kuarter 2. Di sesi kuarter 2, Marc dan Fabio Di Giantonio gagal memulai start sempurna setelah jatuh di tikungan pertama. Pedro Acosta kemudian bisa tampil menjanjikan dengan menjadi yang terdepan. Marc yang bisa melanjutkan sesi langsung tampil mengejutkan dengan mendongkrak posisinya ke urutan kedua, menempel ketat Acosta. Acosta berusaha untuk mempertajam catatan waktunya di sisa 5 menit akhir sesi. Namun Marc mampu mengungguli Acosta untuk mengunci pole position. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar, kami Sapa Ruang Dengar Anda dari tempat gue di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 ya, untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dan kita bersama di Ngobras malam hari ini. Ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani suasana akhir pekan Anda. Tapi sebelumnya saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Bukit Tinggi dengan judul Kongsi di Balik Stempel.
1: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
2: Iya.
1: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Yaudahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi. Biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
2: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
3: Assalamualaikum, nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
2: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
3: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
2: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, halo, Bu, halo, Bu.
1: Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
2: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
4: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
2: Loh, ada apa ini?
1: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
4: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
1: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
2: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
4: Pak Alan?
2: Iya.
4: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
1: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
5: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
1: Papi. Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
6: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
4: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utama.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar, Cristiano Ronaldo kembali menjadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes. Pencapaian itu menunjukkan kekuatan merek pribadinya di industri olahraga. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut setara lebih dari 4,8 triliun rupiah. Capaian itu menjadikannya atlet dengan penghasilan terbesar dunia. Posisi puncak dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut. Ronaldo juga mencatatkan prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya. Konsistensi tersebut sulit ditandingi atlet lain. Hal ini ditulis oleh editor Forbes, Brad Knight. Sebagian besar pendapatan berasal dari kontraknya bersama Al Nassr, nilainya diperkirakan mencapai 235 juta dolar Amerika Serikat. Pendapatan lainnya berasal dari sponsor dan kerjasama komersial. Bisnis pribadi turut memperkuat sumber penghasilannya. Keberhasilan Ronaldo menunjukkan perubahan wajah olahraga modern. Atlet kini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan. Merek CR7 berkembang menjadi bisnis lintas sektor. Usahanya mencakup hotel, pusat kebugaran, dan produk fashion. Berbagai laporan juga memperkirakan kekayaan bersihnya melampaui 1 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu menempatkannya dalam kelompok elit dunia. Di bawah Ronaldo terdapat Saul Alvarez dan Lionel Messi. Namun pendapatan keduanya masih terpaut cukup jauh. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Fak-Fak.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda sepak bola.

Pendengaran Matthew Becker, maka aku bangga setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior. Bek muda itu juga mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola nasional. Becker mendapat kesempatan tampil saat Indonesia mengalahkan Oman 3-0 pada FIFA Match Day. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Pemain berusia 16 tahun itu mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah pertandingan. Atmosfer stadion dan dukungan supporter memberikan kesan mendalam bagi dirinya. Becker mengatakan momen menyanyikan lagu Tanah Airku menjadi pengalaman yang sangat emosional. Ia mengaku tidak mampu menahan perasaan saat lagu tersebut berkumandang. Selain debut, Becker juga mencatatkan rekor bersejarah menjadi pemain termuda yang tampil bersama Timnas Indonesia Senior Utama. Saat bermain, ia tercatat berusia 17 tahun 23 hari. Pencapaian tersebut membuat pemain berdarah Indonesia Australia itu merasa sangat bangga. Namun ia tetap merendah dan fokus menatap perjalanan berikutnya. Becker juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih John Hartman atas kesempatan yang diberikan. Menurutnya, pengalaman bersama tim senior menjadi pelajaran berharga untuk karirnya. Debut bersama timnas senior menjadi langkah penting dalam perjalanan Becker bersama Garuda. Ia berharap kesempatan tersebut menjadi awal dari kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia. Informasi lainnya pendengar, Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu tersebut ia kontribusikan untuk film Toy Story 5 dilansir dari Variety pada Sabtu 6 Juni 2026. Video musik tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie. Video tersebut dapat disaksikan melalui platform Spotify dan Apple Music. Lagu tersebut dirilis ke layanan streaming pada tengah malam, tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Untuk mendukung peluncuran, ia juga membagikan video lawas dirinya di media sosial. Foto tersebut memperlihatkan masa kecilnya mengenakan topi koboi merah dan kemeja bergambar sepatu boot. Swift mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru. Ia menyebut penciptaan lagu untuk karakter Jessie sebagai tantangan sekaligus hal yang terasa alami. Ia menyampaikan terima kasih kepada Andrew Stanton dan Randy Newman atas kontribusi mereka dalam membangun dunia musikal Toy Story. Ia juga berterima kasih kepada Jack Antonoff yang kembali menjadi kolaboratornya dalam proyek ini. Selain dirilis secara digital, lagu ini juga tersedia dalam format CD dan juga vinyl. Edisi fisiknya dilaporkan cepat terjual habis. Sementara itu, Toy Story 5 dijadwalkan menggelar pemutaran perdana pada 9 Juni dan akan dirilis di bioskop pada 19 Juni. Dua informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kami informasikan untuk Anda di pukul 21 jangan lewatkan sejumlah informasi terkini aktual mendalam akan hadir lewat penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: R.I. Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan
7: moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Gamis itu yang bagus, anak-anak itu ada ikat dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga.
12: Berapa banyak Pak belanjanya?
11: Gak banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama gamisnya ada 3 atau berapa.
12: Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup dengan keuangannya, sudah cukup juga gitu.
10: Dan pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sa'adatu Darayan. Ayan.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang satu 46 dan sudah di sana dan yang satu pulang duluan itu sehat. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 60. Ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panit Chapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya. Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabah Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di bagian tadi mendengar telah kita ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam lewat Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Baik, mendatang kita nikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 saat saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penguatan Museum Toko Bangsa sebagai ruang edukasi publik dan pelestarian sejarah saat meninjau Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto di Kemusuk Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Fadli, museum yang berdiri di kawasan tempat kelahiran Presiden kedua RI Soeharto tersebut memiliki nilai penting karena tidak hanya merekam perjalanan hidup seorang tokoh bangsa, tetapi juga berada di lokasi yang menjadi bagian dari sejarah hidupnya. Dikatakan, keberadaan museum di tempat kelahiran Soeharto memberikan konteks historis yang kuat bagi masyarakat untuk memahami perjalanan hidup dan pengabdian tokoh tersebut kepada bangsa dan negara. Di museum itu, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi, dokumentasi, dan diorama yang menggambarkan perjalanan hidup Soeharto sejak masa kecil, kiprahnya sebagai prajurit, hingga masa pengabdiannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Fadli menjelaskan, museum tersebut juga menghadirkan berbagai episode penting dalam sejarah Indonesia, termasuk peran Soeharto sebagai kepala Wehrmacht ketiga pada masa agresi militer Belanda kedua. Menurutnya, serangan umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu momentum penting yang menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan terus melakukan perlawanan terhadap upaya pendudukan Belanda. Selain itu, museum turut menampilkan berbagai catatan sejarah nasional lainnya, termasuk dinamika pada masa penumpasan G30S PKI tahun 1965 dan berbagai fase perjalanan bangsa Indonesia pada periode berikutnya. Fadli menegaskan keberadaan Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto sejalan dengan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk menghidupkan kembali museum-museum yang berkaitan dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia.
1: Merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya ahoy. Ternyata berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
2: ahoy.
1: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Baik pendengar, saatnya saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Perdana ada Hadi Dinias. Selamat malam, Hadi.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Baiklah.
0: Iya, selamat malam juga. Apa kabar?
1: Kabarnya sehat selalu, baiklah.
0: Kabar sehat ya. Malam minggu enggak kemana-mana? Malam minggunya enggak keluar, enggak jalan-jalan, Hadi?
1: Lagi pergi ininya apa merantau, makanya enggak jalan-jalan.
0: Oh begitu, lagi merantau. Siapa
1: lagi yang pergi yang diapelin, lagi pergi merantau.
0: Gitu ya. Oke deh. Ya berarti kamu ini dong, enggak kemana-mana ya, cuman ini aja.
1: Enggak lah, ngapain lagi kemana-mana ya. Karena kayak diapelin gak ada gitu.
0: Oh begitu, yang diapelin. Oh yang diapelinnya gak ada. Oh iya deh, oke, baik. Silakan Hadi, malam ini mau dengar lagu apa nih? Jadi di rumah aja nih ya?
1: Iya di rumah aja Kak Eka. Apa, di rumah sambil mendengarkan apa ya, radio Fakfak. Rupanya Kak Eka yang menyiar malam.
0: Oke deh, terima kasih banyak.
1: Makanya saya kejar perdana.
0: Kejar perdana ya. Luar biasa.
1: Tapi ini loh Kak Eka, kalau di Sibolga ya, orang itu apa itu lomba-lomba jadi perdana begitu.
0: Oh begitu, perdana. Memang kalau misalnya, Hadi, menurut kamu masuk di Sibolga atau masuk di Fak-Fak yang susah untuk jadi penelpon perdana?
1: Gimana?
0: Menurut kamu yang masuk di Sibolga yang paling susah atau di Fak-Fak yang paling susah untuk jadi penelpon perdana?
1: Ya lebih susah dua-duanya aja sih, sama.
0: Sama ya, susah. Oh gitu, oke deh.
1: Tapi kalau di Sibolga itu ya banyak juga sih apanya itu yang berlomba-lomba jadi perdana.
0: Oh begitu. Oke, siap. Silakan. Malam hari ini mau dengar lagu apa nih?
1: Hari. Lagu apa aja itu Kak?
0: Oke, ada lagu dari Bob Tutupoli, Andaikan. Kemudian Christine Panjaitan, Burung-Burung Putih. Ada Hetikos Endang Dingin. Kemudian Tetika di Sepanjang Jalan Kenangan. Deloitte, Oh Tak Mungkin. Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Kemudian Elton John, Nikita. Yuson, Julie. John Lennon, Jealous Guy. Ada Paul Anka with I Don't Like to Sleep Alone. Ada George Baker, If You Understand. Ada Beatles, Oh Darling. Dan Sam Cooke with Bring It On Home to Me.
1: Apa yang bagus itu ya?
0: Gak tahu. Kamu pilih aja yang mana yang bagus.
1: Mana yang dipilih nih, lagu mancanegara kah apa lagu Indonesia?
0: Terserah, kamu mau dengar lagu yang mana.
1: Tapi gimana ya, karena mancanegara ini sih belum begitu ini ya, paham juga lagu-lagunya.
0: Terus?
1: Tapi bagaimana Mai? Maunya sih pengen dengar mancanegara tapi.
0: Ya udah, kamu pengen denger yang mana? Ada miliknya Sam Cooke, Bring It On Home to Me, kemudian ada Beatles, Oh Darling, kemudian George Baker, If You Understand, ada Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone. Gini, aku tanya, perasaan kamu gimana? Apa yang kamu rasakan malam hari ini?
1: Aku rasakan sesuatu yang tidak bisa dibendung.
0: Apa? Kamu lagi kangen ya? Oh, kamu lagi kangen.
1: Ya, kira-kira begitu lah.
0: Oh, ya udah. Oke deh, boleh. Lagunya
1: di lagu yang mana itu ya?
0: Lagu Beatles saja ya, Oh Darling ya. Oh sayang.
1: Oh, itu ya. Oh, yang udah lah itu aja.
0: Silakan lagunya buat siapa?
1: Oke lah, lagunya buat seseorang yang dikangenin aja ya.
0: Oke. Dia lagi denger enggak?
1: Yang di sana.
0: Dia lagi denger enggak? Dia lagi denger enggak?
1: Enggak denger sih.
0: Udah. Jadi abis ini kamu
1: tahu apa namanya ya?
0: Lagunya gitu kan.
1: Mudah-mudahan hatinya merasakan begitu.
0: Wih, asik. Kalau gitu mudah-mudahan ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Pastilah. Oke.
1: Oke, yang habis itu salam-salamnya buat Kakak Eka, selamat bertugas di studio ya. Siap selalu, hati-hati pulang nanti Kak ya.
0: Iya, terima kasih Hadi doanya.
1: ada juga Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama, ada Sari ya di Banjarmasin.
0: Oke.
1: Okay. Purnama Sari juga ada Rina di Papua.
0: Iya.
1: Ada satu lagi Pak Freddy, ada Bunda Farida, Bang Binicu juga ya. Dan ada semuanya aja lah, karena singkat waktunya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Oke lah, kalau begitu aja ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, roh rindu. Selamat bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, itu dia Hadi perdana malam hari ini. Ada Bang Luhut, Tapanuli Utara. Selamat malam Bang Luhut.
2: Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu. Apa kabar ya, Bang Luhut?
2: Ini cuma kabar baik, kabar sehat. Sekarang situasi sudah ada green.
0: Oh gitu, ada gerimis ya. Luar biasa, syukur ya.
2: Iyalah.
0: Gimana ya, malam Minggunya kemana aja Bang Luhut?
2: Ya, lagi menelpon ke bapak lah. Dengan radio.
0: Enggak ya, Bang Luhut malam Minggu enggak keluar?
2: Kemana-mana.
0: Oh nggak kemana-mana ya? Oh ya udah deh kalau gitu. Suasana hatinya gimana malam hari ini? Apa yang dirasakan?
2: Wah, bahagia sekali lah.
0: Oh bahagia sekali, luar biasa yeah. Nih. Bahagianya kenapa? Bahkan, karena gerimis?
2: Iya, karena gerimis tadi itu lumayan deras.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, dari kemarin-kemarin cuaca ini panas sekali.
0: Oh gitu, oke deh. Ini iya. Suasana hatinya seneng karena ini ya, gerimis ya.
2: Iya betul.
0: Oh,
2: iya.
0: Luar biasa. Ini
2: tanaman juga jadi kena air juga.
0: Betul sekali, oke deh. Iya. Silakan Bang Luhut, iya. Ini mau dengar lagu apa nih?
2: Itu tadi yang Kristin pendirian apa judulnya?
0: Burung-burung putih.
2: Ya itu saja.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa?
2: Yang pertama. Halaman pertama buat Mbak Ega, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Le, Pak Rida, Bu Natalia, Mbak Lima, Mbak Lili, Bu Ani, Mas Tia, Pak Dinedi, Bang Putra, Pak Freddy, Bu Putri, Bang Ahmad Mirwan, Pak Widi, dan semuanya saya telah mendengarkan dimanapun berada. Dan selamat bermalam minggu buat semuanya. Buat Mbak Ega, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam Rang Rindu, terima kasih Mbak Eka.
0: Selamat malam Rang Rindu. Oke, makasih ya Horas buat Bang Luhut yang ada di Tapanuli Utara sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Oke, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490 untuk Anda yang pengen ikutan malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ibu Anis, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Eka.
0: Iya, selamat
3: Ibu
0: malam.
3: Ani.
0: Ibu Ani, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya luar biasa, kabar baik, sehat
0: walafiat. Oke, silakan Ibu Ani.
3: Lagunya dan ikutan
0: lah. Oke deh kalau gitu. Ibu Ani silakan salam-salamnya Ibu.
3: Salamnya pertama-tama Bang yang lewat elektronik Bang Lut juga, elektronik Edi juga, elektronik Bunda Natalia juga, Mbak Siti juga, elektronik Ibu Farida, elektronik Pak Nasrun, elektronik Putra Tengah, elektronik Bang Yogi juga. Pertama-tama aja tanpa terkecuali. Kembali ke Mbak Ejaan Tugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Ibu Ani, terima kasih, selamat malam. Oke. Ada Putra Tengga, selamat malam
4: Mbak Eka.
0: Halo.
4: Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu. Apa kabar?
4: Jumpa di malam Minggu, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Oke, kalau gitu silakan.
4: Ya,
0: malam Minggu tara kemana-mana ya? Di rumah aja kah?
4: Di rumah, gerimisnya ini Mbak Eka. Aduh, parah.
0: Baik, silakan. Saya kira dong ada opi pawai. Apa ini, dompu timnas jelang Piala Dunia kan? Oh sudah kah? Oke.
4: Rencana itu sudah mau gerimis lagi.
0: Oh begitu ya?
4: Rumah
0: Oke.
4: Malam minggu ya. Tadi buru-buru mau ambil Beatles. Tapi Mbak Eka suka si Hadi.
0: Oh iya, Beatles. Hadi katanya lagi kangen sama kekasihnya. Jadi dia pengen dengar lagu yang romantis kayak gitu.
4: Oke, Hadi biar mudah-mudahan ya. kangen-kangennya sih ada monitor biar terpenuh sudah.
0: Itu lagi.
4: Terobatilah.
0: Betul.
4: Nah, tak mungkin saja.
0: Oke, Deloitte.
4: Oh, silakan. Tak mungkin Deloitte.
0: Nah. Iya, sekali-sekali mungkin Nomi bisa karaoke boleh ya. Oke, silakan.
4: Oke, yang sudah lewat ya Mbak Ibu Ani juga Adi, Bang Luhut, Bunda Kristi Natalia, Bang Lei, Pak Junedi, Bang Yunus, Freddy, Fitri, Ibu Ali, Bang Widi, oke, Ahmad Ilan, sudah, semua sudah. Tanpa terkecuali, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke, baik.
4: Terhibur malam ini.
0: Iya.
4: Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Bang Putra. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Tajudin. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Selamat malam juga Mbak Eka, ruang rindu.
0: Apa kabar Tajudin?
5: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke deh, malam minggu gak kemana-mana?
5: Gak di rumah aja hari ini, malam ini.
0: Oh, di rumah aja. Tumben, kok gak keluar, ya. Kenapa?
5: Gak suka keluar Mbak.
0: Gitu. Kamu gak suka keluar?
5: Di rumah itu.
0: Oh, lebih suka di rumah. Oh, biasa. Oke deh kalau gitu.
5: Gak ada yang ngajakin soalnya.
0: Kalau saya di sana pasti saya ngajakin ya.
5: Boleh.
0: Oh ya udah. Insyaallah ya. Oke deh kalau gitu. Kalau sekarang kita lewat telepon aja ya.
5: Tapi jangan deh kalau mereka ngajak.
0: Kenapa? Kalau saya ngajakin
5: nanti
0: kenapa?
5: Pasangannya mereka kan nanti marah.
0: Ya elah, enggak lah. Santai aja. Oke deh, silakan Tajudin, pengen dengar lagu apa nih?
5: Bagaimana kabarnya Mbak Eka?
0: Kabar saya baik, baik, alhamdulillah sehat.
5: Udah makan malam belum?
0: Udah, alhamdulillah udah tadi. Jam 9 pas waktu warta ya. Berita udah.
5: Alhamdulillah. Lagunya ikutan aja apa ya dipilih Mbak Eka aja.
0: Oke deh, nanti saya pilihkan ya, silakan.
5: Iya. Oke, salamnya buat semuanya aja deh. Salam spesialnya pasti ada nih malam ini.
0: Oh gitu. Oke.
5: Iya.
0: Baik.
5: Spesialnya buat Mbak Eka yang lagi siaran.
0: Oh iya, oke. Makasih ya salam spesialnya.
5: Iya, buat Mbak Ekanya jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi besok siang.
0: Ketemu lagi kita ya.
5: Kalau nggak sibuk pasti gabung.
0: Oke.
5: Kalau nggak gabung pasti lagi sibuk.
0: Iya deh.
5: Terima kasih Mbak Eka. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bunda Ima Maumere. Halo, selamat malam, ruang rindu.
6: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Oke, okay, selamat malam, silakan Bunda Ima.
6: Ada Eka, kan?
0: Betul.
6: Lagu apa ada Eka? Soalnya berapa hari ini tidak monitor, jadi.
0: Oke, okay, ada lagu dari Bob Tutupoli. Kemudian ada lagunya Hetikus Endang.
6: Bob Tutupoli judulnya apa deh Eka?
0: Andaikan.
6: Andaikan aku datang.
0: Iya. Oke.
6: Oke. Kalau Papa Putra sudah gabung kah belum?
0: Udah. Barusan aja. Barusan gabung.
6: Oh, pantas dia turun sementara telepon dia ada turun tidak kasih tahu.
0: Silakan.
6: Oh, buat semua saja ada Eka, buat semua pendengar setia. RRI Fak-Fak dimanapun berada ya.
0: Iya.
6: Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat adik Eka, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih.
6: Semoga sehat selalu.
0: Selamat malam juga.
6: Yaudah.
0: Bye-bye Bunda. Oke, terima kasih pendengar sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bapak Yeri Marian, silakan dicoba kembali Bapak. Ini kayaknya lagi berlomba-lomba malam hari ini untuk Anda yang pengen ikutan bersama kami di Ruang Rindu. Ada Ibu Ali juga. Ibu Ali silakan dicoba kembali, jalurnya udah kosong. Ada Kang Ahmad Irwan juga yang tadi sudah sempat ikutan tapi masih terima telepon. Sekarang jalurnya sudah kosong untuk Anda yang pengen ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Oke, saya ke Bapak Jerry Marian. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Kak Eka.
0: Apa kabar, Bapak?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, Kak Eka.
0: Oke deh, kayak gitu. Silakan, Bapak.
1: Ya, sekarang saya yang tanya.
0: Bagaimana?
1: Kak Eka, tugas kah atau ada di rumah? Tugas pasti, kan?
0: Tugas, Bapak.
1: Oh, ya. Sepertinya Bapak katanya gerimis ya tadi.
0: Iya Bapak, saya juga di dalam studio, pas saya keluar sempat
1: ada gerimis. Ah, yang penting Bapak tidak deras dan diikuti serta angin begitu.
0: Iya Bapak.
1: Iya. Itu penelpon pertama tuh dari mana itu?
0: Dari Nias, dari Sibolga.
1: Dari mana?
0: Dari Sibolga, Bapak.
1: Oh, Sibolga Sumatera Utara. Sama ya pelabuhan
0: itu. Iya.
1: Oke. Memang sepertinya lagu-lagu mancanegara banyak yang kurang familiar ya.
0: Betul sekali Bapak, kurang familiar makanya.
1: Udah, bring it home to me.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk menemani ini Kakak yang tugas malam hari ini.
0: Terima kasih. Kakak
1: sehat-sehat selalu ya.
0: Iya Bapak, Bapak juga sehat-sehat di sana ya Bapak ya.
1: Iya, makasih, saya ada di Jogja jadi sambil dengarnya berapa kali saya masuk juga, tapi sulit masuk juga jadi.
0: Itu sulit tembus ya Bapak ya, itu sudah makanya. Kadang-kadang makanya kita bilang, ih ini Bapak nih kurang aktif nih, kayaknya beliau lagi di luar fak-fak nih sepertinya.
1: Kita mau ikuti tapi beberapa acara cuman susahnya masuk untuk bikin. Jadi memang kita bisa pantau dari luar, tapi mau masuk itu susah.
0: Masuk susah ya Bapak ya, oke, sangat susah ya Bapak ya.
1: Sepertinya gitu. Okay. Sudah, mudah-mudahan mungkin besok pada baiknya Bapak juga bisa masuk ikuti perkembangan Fak-Fak.
0: Siap, Bapak.
1: Ya, kenapa saya harus masuk? Karena saya informasi saya buat semua teman-teman yang pernah tugas di Fak-Fak. Karena kami besok tanggal 28 Juni itu ada pertemuan di Malang reuni ex-Fak-Fak.
0: Oh, I see. Okay. Baik, Bapak.
1: Sudah dua kali dalam dua tahun yang tidak kita laksanakan di Malang. Yang pertama memang kita laksanakan di Yogyakarta, betul kami tuan rumah. Tahun kemarin di Solo dan tahun ini di Malang.
0: Oke, baik.
1: Tepatnya di Singosari.
0: Singosari ya, oke, baik. Ya.
1: Salam buat semua yang ada di Fak-Fak.
0: Iya Bapak.
1: Mudah-mudahan nanti reuni itu nanti kan Pak Tuan Haji juga hadir, jadi mungkin dia bisa memberikan informasi ke Fak-Fak betapa pentingnya orang-orang Fak-Fak yang sudah purna dan kembali ada di Jawa ya. Ada yang di Malang, ada orang Fak-Fak di Malang juga banyak, di Jogja juga banyak, Bapak, termasuk saya sendiri.
0: Iya, oke, baik Bapak.
1: Itu saja, salam saja buat semua saya sudah tahu.
0: Oke.
1: Baik, saya juga sehat-sehat. Terima kasih lagu dari
0: Bapak. Terima kasih sehat-sehat.
1: Mudah-mudahan bisa diputar dan didengar bersama. Selamat malam. Okay.
0: Selamat malam Bapak. Oke deh, terima kasih buat Bapak Yeri Marian sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya masih nantikan ada Ibu Ali di Pamekasan dan juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Tadi sempat bergabung beliau tapi saya masih terima telepon yang lain ya. Kalau lagi monitor malam hari ini saya nantikan di 0811 495 9490. Oke, Kak Ahmad Irwan, Bandung Timur. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Eka.
0: Iya, Kak Ahmad, silakan.
2: Ya. Apa? Halo.
0: Halo.
2: Iya, lagunya lagu apa? Coba.
0: Oke, ada lagu dari George Baker, If You Understand. Kemudian Paul Anker, I Don't Like to Sleep Alone. Ada John Lennon.
2: Oh, manca lah, manca.
0: Ya, manca. Ada ya, lagu Indonesia juga.
2: Jalan aja sama Mbak Eka aja lah.
0: Oh ya, udah oke, baik.
2: Salah satu ayat di sana ya, Mbak Eka lah.
0: Iya, Kak Ahmad Irwan silakan. Ya,
2: jadi susah masuk sekarang dari tadi masuknya sibuk terus. Kan.
0: Lagi terima telepon, Kang. Lagi terima telepon.
2: Ya susah masuk nomor yang atur seorang tidak dapat dihubungi gitu ya terus.
0: Iya.
2: Biasanya suara ada keterangan nambung telepon tunggu biasanya sekarang. Kan suka ada keterangan kalau telepon tunggu tapi sekarang terus tidak dapat dihubungi.
0: Oh gitu ya Kang. Oke deh.
2: Ada nanti kan.
0: Oke Kang.
2: Mungkin karena terlalu kangen sama Mbak Eka jadi teleponnya susah masuk.
0: Aduh, asik. Oke.
2: Salam-salam ya, baik kala.
0: Salam satu, silakan.
2: Buat Bang Luhut yang sudah masuk, Pak Bintang, Pak Pratama, Bang Putra Tengah, ya, Ibu Farida, Ibu Kristina Natalia, ada juga benda Bang Acus, ya, ada juga Bang Leman, Pak Freddy, ada juga Pak Nasrun, Pak Hambali, Om Botak, bukan, ada juga siapa lagi, itu tuh Bang Lai, ada juga Bang Marcel, Ibu Ali, dan buat semua-semuanya gua, Bunda El, ya, dan sama siapa lagi, satu lagi buat Ibu Wanusus, ya, dan buat Putra Samas, terima kasih, itu baik ya.
0: Sami-sami,
2: ya. Ya, kalau ada sumur di ladang, kita boleh membuat ikan. Kalau ada umurku panjang, kita boleh meminta makan, gitu aja. Terima kasih. Yuk, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam buat Kang Hamad Irwan di Bandung Timur ya, sudah bergabung malam hari ini. Saya ke Bung Irman di Parimo. Selamat malam, Bung Irman. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam, Ruang Rindu. Silakan, Bung Irman, Parimo.
3: Ada lagunya tadi, lagunya If You Understand.
0: Ada lagunya George Baker.
3: Iya, itu aja lagunya George Baker.
0: Ya. Oke, silakan, lagunya buat siapa?
3: Salamnya buat mereka yang lagi siaran sama Tuhan. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompak, ada tempat lewat tadi Bang Ahmad Irwan ya. Buatnya Ibu Farida, ada Ali Dinias, buatnya Bang Darwin, ada serta untuk semuanya ada Mbak Ika yang lagi monitor. Selamat bermalam minggu dan salam rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu juga ya. Terima kasih buat Bung Irman di Parimo sudah bergabung malam hari ini di jalur telepon di 0811 495 9490. Ada Bang Yunus di Buton. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Eka.
0: Bang Yunus, apa kabar?
4: Malam. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, oke deh. Silakan.
4: Kabar sebaliknya gimana?
0: Kabar saya baik juga, alhamdulillah sehat, teman-teman.
4: Alhamdulillah. Lagu yang tersisa?
0: Lagu yang tersisa ada lagu dari Hatikus Endang, Dingin, kemudian Tetika di Sepanjang Jalan Kenangan, Diana Nasution.
4: Ah, itu saya.
0: Yang mana?
4: Sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan. Oke. Lagunya buat siapa, Bang Yunus?
4: Ya, lagunya pertama buat Kakak Eka, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Tentunya sehat selalu, sukses selalu sampai di akhir acara nanti.
0: Amin.
4: Terus menyapa juga ada tadi Irmannya.
0: Irman di Parimo.
4: Iya, Irman di Parimo, selamat malam juga. Sebelumnya tadi siapa tadi?
0: Sebelumnya tadi ada Ahmad Irwan di Bandung Timur.
4: Ah ya, Ahmad Irwan juga ya, selamat malam. Ada Ibu Farida, ada Bukur Istri, ada Ucan di Bau-Bau, ada Rani di Ternate, Bung Freddy bersama Putri. Ada siapa lagi ya? Ada Putra Tengah juga, selamat malam. Ada Bung Widi, selamat malam juga dan semuanya dari A sampai Z. Oke, untuk Kakak Eka silakan lanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Freddy Merauke. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Oke, apa kabar Bapak?
5: Alhamdulillah kami sehat walafiat. Suatu apapun Merauke, siang panas, malamnya dingin-dingin ini Mbak Eka.
0: Sama Bapak, Fakpak juga gitu.
5: Iya.
0: Sama Bapak, Fakpak juga gitu cuacanya.
5: Iya, jadi kayaknya kan Fakpak dengan Merauke juga ada di pantai selatan Pulau Papua tuh, jadi ya kita dekat-dekat Australia kayaknya.
0: Betul, betul, Pak.
5: Ya Mbak Eka, sehat ya Mbak Eka bersama keluarga.
0: Alhamdulillah sehat Bapak, silakan.
5: Alhamdulillah. Baik Mbak Eka, saya belum punya daftar lagu nih. Okay. Barusan saya dengar ada sebut Teti Kadi sama siapa ya barusan tadi itu?
0: Ada Hetty Koes Endang, Bapak Dingin, kemudian Diana Nasution, Benci Tapi Rindu, Elton John, Nikita, Yuson, Julie, Leo Sayer with More Than I Can Say, John Lennon, Jealous Guy, ada Paul Anka,
5: okay.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
5: Okay, Paul Anka ya, I Don't Like to Sleep Alone ya.
0: Baik, Bapak.
5: Tonight.
0: Okay,
5: silakan. Okay, ya. Yeah. Okay, I don't like to sleep alone tonight. Aduh, kasihan sekali dia ya. Okay, salamnya ya pertama untuk Mbak Eka ya. Semoga tetap sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Salam untuk Mama di rumah juga, keluarga besar.
0: Terima kasih Bapak.
5: Dan keluarga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik sendiri diberkahi rezeki,
0: amin.
5: Sukses karirnya,
0: amin,
5: semakin
0: Bapak.
5: Moncer karirnya gitu ya.
0: Amin. Doa yang sama buat Bapak dan keluarga ya Bapak.
5: Iya. Kemudian salamnya saya rangkum saja untuk semuanya tanpa kecuali ya.
0: Baik,
5: pokoknya
0: Bapak.
5: Yang jadi pendengar setia Prosatireri Fakfak, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin,
5: satu
0: Bapak.
5: Yang spesial khusus saya mau sampaikan untuk Ibu Maria di Palembang. Mudah-mudahan Ibu Maria semakin sehat, semakin pulih ya. Kita doakan semoga segala penyakitnya dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya iya. Oke, baik Kak, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bapak Freddy di Merauke. Sehat selalu Bapak bersama keluarga. Terima kasih sudah ikutan bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari, silakan.
6: Lagunya apa ya?
0: Oke, lagunya sudah di request semuanya. Tinggal ikutan aja karena waktunya juga udah mepet.
6: Ikutan aja. Ya, kirim salam buat Ibu Wanesyo. Terus ada agak angkatan sana. Ada Kak Sari, ada siapa? Kak Rani, saya panggil. Ada siapa lagi ya? Semua semangat aja cinta ketar kembali. Mudah-mudahan kita selalu lah. Baca kata tuh ya, semoga kita selalu.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Nasrun. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak Nasrun.
7: Apa ingin present, Mbak?
0: Pak Nasrun, ini lagunya sudah di request semuanya. Pak Nasrun, kebagian salam-salam aja, Pak. Silakan.
7: Oh, sudah dapat jatah. Oke deh, enggak apa-apa. Pertama-tama Mbak Kaya saya berduka di Sulawesi sama keluarga rumah.
0: Terima kasih.
7: Semuanya lah tambah kecil kompas lalu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah berinteraksi bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita nikmati ya lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Yang pastinya sudah pada ikutan di jalur telepon di 0811 495 9490.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro-USA 2RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu yang Anda request tadi masih saya akan hadirkan ya, temani suasana akhir pekan Anda bersama kami yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Oke, buat Bapak Yeri yang ada di kota Jogja, insya Allah nanti saya akan putarkan lagunya ya. Oke, tersisa dua lagu nih spesial tadi yang sudah request, ada miliknya Ernie Johan dengan Senja di Batas Kota, dan juga buat Bapak Freddy dan keluarga di Merauke ada Paul Anka with I Don't Like to Sleep Alone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pada gaung Piala Dunia sudah semakin terasa ya. Oke. Piala Dunia tidak hanya di pokoknya para pemain-pemain juga para tim sudah mulai berdatangan ya, tapi juga demam Piala Dunia ini sudah sangat-sangat terasa di Kota Fak-Fak ya. Nah, pendengar, kalau berbicara soal Piala Dunia ya, memang banyak yang menjagokan tim-tim besar seperti Brazil, kemudian Prancis, Argentina ya, kemudian Jerman untuk kandidat sebagai juara. Nah, kali ini saya punya satu informasi terkait tim nasional Brazil yang datang ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sebagai skuad mewah dengan banyak pemain bintang di tangan pelatih papan atas asal Italia, Carlo Ancelotti. Dikutip dari laman FIFA, Brasil akan mengawali langkah di panggung sepak bola antar negara terbesar dunia dengan bersaing di grup C bersama Skotlandia, Maroko, dan juga Haiti. Brasil merupakan negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara, yakni pada 1958, 62, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen pertama pada 1930. Setelah edisi 2002, tim berjulukan Seleção itu tetap menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola dunia karena masih diperkuat pemain-pemain bintang seperti Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, Adriano. Namun Brasil belum mampu kembali meraih gelar hingga 2002. Salah satu momen paling menyakitkan bagi Brasil terjadi pada edisi 2014. Saat itu Brasil yang berperan sebagai tuan rumah dipermalukan Jerman dengan kekalahan telak 1-7 di babak semifinal. Kali ini tim Amerika Latin itu akan mengarungi kompetisi dengan tekad mengembalikan kejayaan bersama nahkoda baru Carlo Ancelotti. Juru taktik papan atas asal Italia itu merupakan pelatih asing pertama yang menangani Brasil secara permanen. Ancelotti membawa pengalaman panjang sebagai salah satu pelatih tersukses di Eropa setelah menangani klub-klub besar seperti Real Madrid, AC Milan, Chelsea, Bayern München, Manchester United, hingga Paris Saint-Germain. Kehadiran pelatih berusia 66 dianggap sebagai awal era baru Brasil setelah performa tim yang belum stabil dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah asuhan Ancelotti, Brasil tetap mengandalkan kombinasi pemain senior dan generasi muda berbakat. Nama-nama seperti Neymar, Vinicius Junior, Rafinha, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Marquinhos, hingga Endrick menjadi tulang punggung skuad Samba. Kembalinya Neymar menjadi perhatian besar publik sepak bola dunia. Penyerang berusia 34 tahun itu sempat diragukan tampil setelah mengalami cedera panjang dalam beberapa musim terakhir. Namun Ancelotti tetap memasukkan Neymar ke dalam skuad karena dianggap memiliki pengalaman dan kualitas penting bagi Brazil. Selain Neymar, Brasil juga memiliki lini serang yang disebut sebagai salah satu yang paling mewah di Piala Dunia 2026. Vinicius Junior yang tampil bersama Real Madrid menjadi andalan kecepatan dan kreativitas di sektor sayap, sementara Rafinha tampil impresif bersama Barcelona. Talenta muda Endrick juga diprediksi menjadi salah satu pemain muda yang mencuri perhatian di turnamen tersebut. Kekuatan Brasil tidak hanya berada di lini depan, di lini tengah Casemiro masih menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan permainan. Sementara di lini belakang, Marquinhos tetap dipercaya memimpin pertahanan Seleção dengan pengalaman panjang di level internasional. Meski memiliki skuad bertabur bintang, perjalanan Brasil menuju Piala Dunia 2026 tidak sepenuhnya mulus. Brasil sempat mengalami performa yang naik turun dalam kualifikasi zona CONMEBOL, sehingga memunculkan keraguan terhadap konsistensi permainan mereka. Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi Ancelotti untuk membangun stabilitas tim sebelum turnamen dimulai. Ancelotti sendiri menegaskan bahwa tidak ada lawan yang mudah di grup C. Ia menyebut Maroko, Haiti, dan Skotlandia tetap memiliki kualitas yang harus diwaspadai. Menurutnya, Brasil harus tampil disiplin dan fokus sejak pertandingan pertama apabila ingin melangkah jauh dalam turnamen. Piala Dunia 2026 juga menjadi momentum penting bagi Brasil untuk mengakhiri penantian panjang gelar juara dunia ke-6. Jika gagal kembali menjadi juara, maka Brasil akan mencatatkan paceklik gelar terpanjang dalam sejarah mereka di Piala Dunia. So, gimana nih? Banyak yang kayaknya
menjagokan Brazil ya. Tapi kita lihat nanti aja ya siapa yang akan, belum ya. Jadi banyak yang pokoknya fak-fak ini salah satu yang banyak menjagokan Brazil ya untuk menjadi juara Piala Dunia 2026.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: fuck.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda sepak bola.

0: menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita update satu informasi. Manchester United disebut mengambil keputusan terkait Marcus Rashford sebagai kebijakan klub. Langkah itu bukan permintaan langsung pelatih Ruben Amorim. Laporan Manchester Evening News menyebut keputusan tersebut diambil manajemen klub. Kebijakan itu menjadi bagian strategi jangka panjang terkait masa depan pemain berusia 28 tahun tersebut. Amorim disebut tidak memaksa klub untuk menjual Rashford. Pelatih asal Portugal itu juga bukan pihak yang meminta penyerang Inggris tersebut disingkirkan dari skuad utama. Masa depan Rashford terus menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Ia sempat tersisih dari skuad utama pada periode awal kepemimpinan Amorim. Setelah itu Rashford menjalani masa peminjaman ke Aston Villa dan kemudian ke Barcelona. Namun status permanennya hingga kini belum menemui kejelasan. Barcelona dikabarkan belum bersedia memenuhi nilai transfer yang diminta Manchester United. Situasi tersebut membuat peluang transfer permanen masih belum pasti. Kondisi itu membuka kemungkinan Rashford kembali mengikuti pramusim bersama Manchester United. Ia dapat bergabung sambil menunggu perkembangan bursa transfer musim panas. Terkait masa depannya, Rashford juga pernah menanggapi spekulasi kepindahannya. Ia memilih tidak memberikan kepastian mengenai klub yang akan dibelanya musim depan. Saat ini, Rashford juga fokus memperkuat tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026. Penampilannya di turnamen tersebut diyakini dapat mempengaruhi minat klub-klub yang ingin merekrutnya. Rashford masih berstatus pemain Manchester United. Pada musim 2025-2026, ia membela Barcelona dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2026, termasuk opsi pembelian permanen. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id.
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Prayer. Ini dia vokal dari penyanyi cantik Raisa Andriana lewat salah satu singlenya yang menemani kebersamaan kita malam hari ini di Fak Fak Malam ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Saya Julaika Wulat yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu, 6 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini, Minggu 7 Juni 2026, yang dipancar luaskan melalui pemancar 94,9 FM. Bersama saya, Siti Nuraisa, temani Anda di hari ini, akhir pekan, Minggu 7 Juni 2026, durasi 7 jam ya kebersamaan kita, hingga nanti usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Selamat bangun pagi untuk Anda yang baru saja bangun dan telah mendengarkan siaran kami, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Awal kebersamaan kita kami hadirkan Mutiara Pagi hingga menuju pada pukul 6 penyampaian suara redaksi, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan silam di Fakfak. Pendengar, teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Awal kebersamaan kita, kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 dan seterusnya, yang dilantunkan oleh Lena Kemalasari.

0: 101.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

pernah dengar ungkapan pagi adalah waktu yang paling produktif? Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kami hiasi ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu nuansa kehidupan ya, hingga nanti menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat membuka hari dengan semangat, karena semangat di pagi hari adalah penentu langkah menjalani aktivitas panjang seharian. Jika mengawali pagi dengan semangat, insya Allah seharian penuh beraktivitas, tidak akan mengeluh. Tapi sebaliknya, jika mengawali pagi dengan bermalas-malasan, maka sulit sekali beranjak dari tempat tidur. Tidak akan ada semangat dan gairah beraktivitas, yang itu sangat mengganggu produktivitas seseorang. Membuka hari dengan semangat membuat lelah dan beratnya seharian beraktivitas menjadi tidak terasa. Semangat pagi ya untuk Anda di suasana akhir pekan ini.

0: Shalom.
1: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
0: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

30 menit berlalu dari pukul 5 mendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan melalui pemancar FM 94,9 MHz. Untuk Anda saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, mendatang kami hadirkan lagu-lagu rohani sejukkan kalbu di suasana pagi ini Minggu 7 Juni 2026.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital, weh.
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Sebagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda ya di suasana pagi hari ini dan membawa kita pada pukul 5.47 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu Rohani Buddha hingga nanti penyampaian suara redaksi rangkuman peristiwa aktual selama sepekan silam di Fakfak. Pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa ada dua pilihan hidup di pagi hari, yaitu kembali tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun tidur untuk mewujudkan mimpi. Selamat pagi untuk semuanya. Banyak hal yang sudah menanti ya untuk dikerjakan. Tetap semangat di suasana akhir pekan ini. Semoga segala urusan bisa diselesaikan, dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian juga diperbanyak rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu Rohani Buddha berikut ini.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit pada tahun 2015. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mengatasi rintangan hidup, mengejar mimpi, dan mencapai kesuksesan. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk mengenali diri, menghadapi tantangan dan sikap positif, serta percaya bahwa tidak ada batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengalaman dan cerita motivasi, buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan dalam diri pembaca. Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi adalah memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Buku ini menekankan pentingnya pengenangan diri, kepercayaan diri, dan sikap positif dalam mengejar impian. Rian Hidayat Abi berbagi pengalaman dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan usaha dan kekuatan, siapapun dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan potensi terbaiknya. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak mengenal batasan dalam meraih cita-cita mereka. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu rohani Buddha kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Dan saatnya kita jelang penyampaian suara redaksi rangkuman peristiwa aktual di Fakfak selama sepekan silam pukul 6 waktu Indonesia Timur.

saya, Budi Residi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 7 Juni 2026 diantaranya, Nur Widayati kampanyekan pengurangan sampah rumah tangga di Fak-Fak, Rizvan Dianto ajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan, Ani Nurholiah minta kesejahteraan guru PAUD lebih diperhatikan, kuota pelatihan vokasi BLK Fak-Fak belum terpenuhi sepenuhnya, administrasi rampung, dana APBN tahap 1 segera cair, penerimaan BLT Kampung Tanamat tahun ini bertambah, dan toko Al-Fatih Sport banjiran pembeli jersey Piala Dunia.

0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fak-Fak, Nur Widayati Samandahlan, mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bank sampah dan kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipusatkan di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin Kabupaten Fak-Fak. Dalam kesempatan tersebut, Nur Widayati mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Fak-Fak telah memiliki bank sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menukarkan berbagai jenis sampah bernilai ekonomi menjadi uang. Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Ia menjelaskan botol plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fak-Fak. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler saat beraktivitas di luar rumah.
1: Kita ini sekarang sudah ada bank sampah. Seperti ini, botol-botol bekas, sebenarnya bank sampah sudah menerima untuk dijadikan uang. Jadi kalau adik-adik misalnya melihat botol-botol ini di jalanan, bisa diambil untuk dijadikan uang. Karena botol-botol ini adalah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fak-Fak juga. Dan biasakan untuk membawa tumbler kemana-mana sekarang. Dan kalau yang mama lihat, kalau orang duduk-duduk nongkrong di sepanjang RTH, pasti kalau bubar nongkrong ada sampah, jejak sampah yang ditinggalkan. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kembali kepada diri masing-masing. Biasakan sekarang untuk memilah sampah juga di rumah tangga. Seperti minyak jelantah, yang di rumah sering membuang minyak jelantah, mulai sekarang dikumpulkan, setorkan ke bank sampah, akan dijadikan uang itu. Termasuk juga karton, kertas buku-buku dan sebagainya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk memilah sampah di rumah tangga. Sampah terbanyak itu dihasilkan dari sampah rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga sudah bisa memilah sampah mana yang bisa di-store ke bank sampah dan sampah mana yang tidak bisa di-store ke bank sampah, nanti sampah itu akan mulai lama-lama akan mengecil. Dan kalau bisa mungkin Kabupaten Fak-Fak ini tidak lagi mempunyai TPA karena semua sampah bisa dikelola lagi, didaur ulang lagi.

0: Saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan yang dilaksanakan secara global ini juga bertujuan mendorong aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengelola bank sampah Fakfak Hijau. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Badianto mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini sangat tinggi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan menunjukkan adanya perubahan pola pikir terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
1: Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Fakfak ini yang diperingati tanggal 5 Juni 2026 dan antusias masyarakat sangat banyak sekali. Partisipasinya masyarakat untuk kegiatan ini sangat tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat di sini sudah mulai banyak untuk memilah dan mengelola sampah. Tinggal action-nya, tinggal aksi nyatanya yang kita harus sama-sama lakukan untuk tetap menjaga Fakfak ini biar supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dari Bank Sampah sendiri yang berperannya di sini sebagai pengelola daur ulangnya. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi sirkulernya. Kita mengedukasi masyarakat, partisipasi komunitas, juga ada OPD juga. Kita mengedukasi supaya sampah itu dipilah sejak dari rumah. Karena kalau tanpa dipilah, sampah tercampur akan susah untuk mengolahnya. Kita sendiri juga akan kewalahan untuk mengelolahnya. Kalau sudah terpilah sampah, itu kita juga bisa terbantu untuk bisa memilahnya.

0: Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fak-Fak, Ani Nur Kolia, mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap para guru PAUD dan TK melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian apresiasi atas dedikasi dalam mendidik anak usia dini. Menurut Ani, para guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih optimal. Ia mengatakan salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan adalah melalui program pengembangan sumber daya manusia SDM seperti bimbingan teknis atau BIMTEK maupun pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendidik PAUD. Selain pelatihan, Ani juga berharap para guru PAUD dapat memberikan sertifikasi tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini.
1: Untuk memberikan apresiasi kepada bunda-bunda PAUD atau guru-guru TK ya, guru-guru PAUD. Ini saya juga mengimbau kalau bisa ada semacam apresiasi ya. Namanya pengembangan SDM ini perlu ditingkatkan karena mereka kan basicnya ada latar belakang cuma SMA. Mungkin kalaupun ini ada kayak semacam bintek atau pelatihan, mereka diikutkan serta mereka bisa mendapatkan sertifikasi lebih ataupun juga jadi perhatian juga. Kita bisa memperhatikan mereka punya jasa gitu dengan mungkin memberikan apresiasi, mereka diberikan semacam insentif. Karena yang saya tanya di sini tuh insentifnya itu tidak ada. Dan saya berharap kalau bisa pemerintah melihat ini mungkin mereka bisa dibantu biar cuma sedikit tapi ada gitu untuk insentif mereka karena mereka sudah meluangkan waktu, sudah dengan tenaganya, dengan pikirannya, punya kesabaran. Dan jelas mereka luar biasa. Guru-guru PAUD ini luar biasa karena itu tadi harus orang yang sabar yang menjadi guru PAUD ini. Kalau guru yang jahat kan kita punya anak diri nanti kacau juga. Jadi berharap itu sebagai kepala bidang PAUD yang baru berharap ada dari pihak pemerintah melihat bahwa PAUD ini tidak boleh dilihat sebelah mata.

0: Saudara, Valen Latin Gereja Amerika Kabupaten Fak-Fak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dihimbau segera mendaftar diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan, hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru mencapai sekitar 60 orang dari total kuota 96 peserta yang disediakan. Menurutnya, masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan, BLK Fak-Fak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi.
1: Ada 5 program pelatihan yang kami buka. Yang pertama adalah practical office atau kejuruan TIK, kemudian ada kejuruan listrik, itu instalasi listrik bangunan sederhana, kemudian ada kejuruan refrigerasi, teknisi AC residensial, kemudian ada kejuruan pengelasan, itu kami buka pelatihan fillet welder SMAW 3F. Biasanya kita 3G yang lebih ini, tapi ini 3F. Durasinya juga sedikit, 180 JP. Kemudian yang pelatihan yang baru ini, yang kami program baru yang kami buka ini, itu orang bilang kejuruan barista. Nah, ini percikan kopi. Ini karena peralatannya kemudian baru dibantukan kami di tahun kemarin dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kami juga belum punya tenaga skill instruktur untuk kegiatan ini. Jadi nanti kami masih minta bantuan dari Balai Sorong untuk bisa membantu tenaga instrukturnya untuk bisa diperbantukan sementara kegiatan di BLK Fak-Fak. 96 peserta satu kelas itu kan 16 orang. Nah, itu tadi saya bilang yang baru terdaftar masuk ini sampai tanggal 2 kemarin itu ada 60-an lebih yang sudah masuk, sudah terdaftar untuk 90 sekian ini.

0: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Roboning memastikan proses kelengkapan administrasi pencairan dana APBN tahap pertama hampir seluruhnya selesai. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama pada Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi yang menjadi syarat pencairan dana telah disiapkan oleh pemerintah kampung. Saat ini hanya tersisa proses pengadaan laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang akan diserahkan kepada instansi terkait. Dia menjelaskan dokumen LPJ tersebut menjadi salah satu syarat terakhir sebelum proses pencairan dapat dilakukan. Pemerintah kampung menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai pada hari yang sama. Ia optimis tidak ada kendala berarti dalam penyelesaian dokumen yang masih tersisa. Dikatakan dana APBN tahap pertama sebenarnya sudah tersedia di rekening yang telah ditentukan. Namun pencairan belum dapat dilakukan sebelum seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
1: Untuk dana APBN Kampung Tanama tahap 1 sudah ada di Bank Papua, cuman kami belum bisa mencairkannya disebabkan ada beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi, terutama LPJ 2025.

0: pemerintah Kampung Tanama memastikan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan jumlah penerima BLT tahun ini mencapai 50 orang. Angka tersebut bertambah dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 46 penerima manfaat. Keterangan itu disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama baru-baru ini. Menurutnya, penambahan jumlah penerima dilakukan sesuai hasil pendataan yang dilakukan pemerintah kampung. Yang menjelaskan penetapan penerima BLT mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Pemerintah kampung berupaya memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Kelompok penerima manfaat terdiri dari warga lanjut usia, masyarakat yang menderita sakit menahun, serta para janda yang memiliki banyak tanggungan dan harus memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri. Data tersebut telah melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
1: Kalau untuk Kampung Tanama, KPM BLT untuk tahun 2026 ada perubahan. Kalau di tahun 2025 ada sejumlah 46 penerima, tetapi di tahun 2026 ini sudah bertambah menjadi 50 KPM. Nah, jadi 50 penerima itu terdiri dari orang yang sakit menahun, lansia, dan janda yang memang dia punya tanggungan banyak. Begitu.

0: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan signifikan. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola terbesar di dunia itu mulai terlihat dari tingginya minat warga membeli berbagai perlengkapan pendukung tim favorit mereka. Pemilik toko jersey Al-Fatih Sport, Fahrul, mengatakan bahwa euforia Piala Dunia 2026 sudah terasa di kalangan pecinta sepak bola di Fakfak. Menurutnya, sejumlah negara besar seperti Argentina, Brasil, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Jerman menjadi tim yang paling banyak diminati masyarakat. Ia mengungkapkan ratusan jersey telah terjual dalam beberapa waktu terakhir. Selain jersey, toko miliknya juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi, syal, bendera, jaket, hingga aksesoris lainnya yang berkaitan dengan ajang Piala Dunia 2026.
1: Sejauh ini sangat antusias menjelang Piala Dunia. Terlebih negara-negara besar seperti Brazil, Argentina, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman. Itu negara-negara favorit di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ratusan jersey yang terjual sampai saat ini. Karena kami, di toko kami ini, menjual bukan cuma jersey. Kita juga ada topi, ada syal, ada bendera, ada jaket, ada aksesoris-aksesoris yang lain. Jadi kita termasuk yang terlengkap di kota Fakfak. Mau dilihat semua dari segi aksesoris dan perlengkapan-perlengkapan Piala Dunia 2026. Harga kita juga variasi. Variasinya itu ada yang lokal, ada yang harga 100, impor ada yang 200. Saya punya sampai sejuta ada harganya. Baju bola per satu piece gitu. Itu yang original.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh, tunggu sudah, Bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, siapa listrik padam?
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
2: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandaian 72. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak terasa begitu cepat waktu berputar, kita berada di suasana akhir pekan, hari ketujuh di bulan Juni tahun 2026. Selamat berhari Minggu semuanya. Semoga akhir pekan yang Anda lalui menyenangkan ya, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Ya, pendengar, di hari ini tanggal 7 Juni kita peringati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia. Ini merupakan peringatan global yang diprakarsai oleh FAO dan WHO, menekankan pentingnya kolaborasi dari pertanian hingga ke meja makan untuk mencegah penyakit bawaan makanan dan memastikan makanan yang kita konsumsi selalu aman. Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia tahun ini mengusung tema global, yaitu dari beban menuju solusi, pangan aman di mana-mana. Tujuan peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia tentunya memanfaatkan, dan tentunya juga ada aksi kolektif ya, mendorong pemerintah, produsen dan konsumen untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga standar keamanan pangan. Ya, selamat Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 7 Juni.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Pendengar Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Fakfak menggelar razia kendaraan bermotor dalam rangka praoperasi patuh 2026 di sejumlah titik di Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang dipimpin langsung Kasatlantas Margorinto Prabowo tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.

Selain menindak pengendara yang tidak menggunakan helm, petugas juga memberikan perhatian khusus terhadap kendaraan yang masih menggunakan knalpot racing. Kasat Lantas menegaskan agar pemilik kendaraan segera mengganti knalpot racing dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan. Kegiatan razia tersebut merupakan bagian dari praoperasi patuh 2026 yang dilaksanakan sebagai upaya edukasi dan penegakan disiplin berlalu lintas sebelum pelaksanaan operasi patuh secara resmi. Operasi patuh 2026 dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan di wilayah Kabupaten Fakfak. Satlantas Polres Fakfak juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mematuhi seluruh aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Fakfak. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Untuk updatean informasi lainnya ya, bisa Anda baca selengkapnya melalui laman tersebut atau menyimak Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Itu melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait dengan pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Amerika Serikat dan Filipina menjalin kerjasama perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memberikan perhatian dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral, diantaranya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat di ASEAN Club Championship 2026-2027. Beckham Putra bersama dengan kawan-kawannya akan tergabung bersama dalam 6 juara liga yang pertandingannya digelar di sejumlah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dengan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motorsport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen.
2: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim, yaitu Sahala, menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
3: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan, pendapat, sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing, OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
2: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Lanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak juga bagi para pengrajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
10: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual. Bahan
11: sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
12: dari
11: awal apa? Iya, dari awal harga 35.000 sekarang udah sampai 40.000.
10: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
13: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
10: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengolahan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
14: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Pahlawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
15: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi sumbangan terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, peringatan hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
14: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
16: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah lain. Ya, nantinya dari kami menunjuk UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
14: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, Akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Satuan Tugas Pelindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
17: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menggandeng membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
18: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yekti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
17: Pendampingannya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelingkan dengan pemerintah atau nanti kita bekerjasama. Begini tadi sudah ada dari UPTD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Raksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah matur dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
18: Sementara itu, ibu korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
19: Saya berterima kasih ya pada PPA provinsi sama semua yang datang ke sini yang udah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
18: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 Batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

30 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur, telah kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Musik informasi kami hadirkan temani ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini, Minggu 7 Juni 2026, hingga menuju pada pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, saat kita beralih dengarkan lagu-lagu Rohani Kristiani hingga pukul 9. Kami siarkan langsung ibadah Minggu dari KPI Betel Fak-Fak dan juga ada ragam segmen lainnya ya selama saya bertugas hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami juga ajak Anda untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id. Kami punya updatean informasi untuk Anda pendengar yang dikutip dari laman rri.co.id. Informasi Bupati Fak-Fak Samaundahlan memastikan investasi besar proyek strategis nasional PSN kawasan industri pupuk Fak-Fak tetap akan dibangun di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kepastian itu disampaikan usai pertemuan dengan manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur pada Jumat 5 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk agenda penyesuaian lokasi tapak pabrik amonia urea amurea yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional tersebut. Bupati Samaundahlan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal penuh keberlanjutan investasi tersebut agar tidak berpindah dari Fak-Fak. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Fak-Fak akan mengawal setiap tahapan penyesuaian regulasi yang diperlukan akibat adanya perubahan teknis dalam perencanaan lokasi pembangunan. Pemerintah daerah juga menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Republik Indonesia serta seluruh pihak terkait guna memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Fak-Fak.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

cinta itu imajinasi, cinta itu dua hati, cinta itu chemistry, cinta itu kata hati, cinta itu nurani, cinta itu magic, cinta itu yang terbaik.

Pendengar, produksi padi di Papua mengalami peningkatan signifikan pada triwulan 1 2026. Pemerintah Provinsi Papua menilai capaian tersebut menjadi indikator menguatnya sektor pertanian sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Biro Perekonomian Setda Papua, Andri, mengatakan produksi padi periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 545,96 ton. Secara tahunan atau year on year, YOY, angka tersebut meningkat 98,24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut menunjukkan sektor pertanian Papua mulai bergerak menuju kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Kondisi ini berbeda dengan pola pertanian subsisten yang selama ini banyak dijalankan masyarakat. Ia pun menjelaskan pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan 1 2026 masih menunjukkan tren positif yang didorong penguatan sektor domestik. Dari sisi produksi, sektor pertanian menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan tersebut. Andri mengatakan selain peningkatan produksi pertanian, konsumsi rumah tangga juga tercatat tetap kuat. Kondisi tersebut didukung inflasi yang terkendali sehingga daya beli masyarakat relatif terjaga. Updatean informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca melalui rri.co.id.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban jiwa yang tinggi. Berbagai faktor pun menjadi pemicu terjadinya banjir. Mulai tingginya curah hujan menyebabkan sungai tidak memiliki tempat untuk menampung air, rendahnya penyerapan air dalam tanah bisa juga terjadi. Sedangkan untuk daerah pantai, biasanya terjadi ketika tingginya daratan lebih rendah dari permukaan laut. Tanpa kita sadari, aktivitas dengan membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar pun dapat mengakibatkan banjir. Namun, ada satu hal yang sangat ditakuti, yaitu penyebaran wabah penyakit. Kurangnya air bersih menambah sederetan penderitaan yang berkepanjangan. Bencana alam seperti banjir tak bisa dihindari, namun dapat kita kurangi risikonya. Dengan memulai dari diri sendiri dan membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar.

0: RI Fakfak.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama

bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerhard Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahan serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda hingga menuju pada pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur. Nah, ini pendengar, kami punya informasi untuk Anda ya, seputar jelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di daerah Fakfak ya. Ini informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Komunitas pendukung tim nasional Timnas Jerman yang tergabung dalam Derapan Zero Fakfak mulai memperkuat solidaritas dan koordinasi menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Sejumlah fans berkumpul di Jalan Dr. Salasana Mudat Kabupaten Fakfak, Papua Barat untuk membahas berbagai agenda serta menyatukan dukungan bagi tim kebanggaan mereka. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para anggota memanfaatkan momen itu untuk bercengkrama sekaligus memantapkan kekompakan organisasi yang akan menjadi wadah resmi pendukung Timnas Jerman selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dalam kesempatan itu, pendengar, struktur kepengurusan Derapan Zero Fakfak juga ditegaskan dengan Hasanuddin Urmaratu dipercaya sebagai ketua, Amin Jabir Suairi sebagai sekretaris, dan Ashar sebagai bendahara. Kepengurusan tersebut diharapkan mampu mengordinasikan berbagai kegiatan komunitas secara lebih terarah. Ketua Derapan Zero Fakfak Hasanuddin Rumaratu mengatakan pihaknya telah menggelar rapat internal untuk menyusun sejumlah agenda penting dalam menyambut Piala Dunia 2026. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama untuk menjaga eksistensi komunitas pendukung Jerman di Fakfak. Beberapa agenda yang dibahas diantaranya pembuatan kartu identitas resmi anggota lengkap dengan foto, pelaksanaan nonton bareng atau nobar perdana, hingga rencana konvoi keliling kota Fakfak apabila memperoleh izin dari pihak kepolisian. Untuk laga perdana Timnas Jerman, para anggota sepakat menggelar nobar di kediaman salah satu anggota komunitas. Selain itu, Derapan Zero Fakfak juga mengeluarkan sejumlah imbauan kepada seluruh anggotanya, yakni menjaga kekompakan sesama fans Jerman, merayakan euforia Piala Dunia secara tertib tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta aktif mengikuti kegiatan nonton bareng sebagai bentuk kebersamaan. Hasanuddin menegaskan pihaknya menghormati seluruh ketentuan yang berlaku dan optimistis Timnas Jerman mampu tampil maksimal di Piala Dunia 2026.

0: berhenti. Minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf, hati saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
4: Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar fokus grup discussion FGD dan rapat koordinasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Sorong di Hotel Marriott pada Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi R. Laku, yang hadir mewakili Wali Kota Sorong. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, TNI Polri, instansi vertikal, pemerhati kebencanaan, hingga tim penyusun dokumen dari Yayasan Inanta. Dalam sambutannya, Rudi R. Laku menegaskan bahwa dokumen RPB memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Sorong. Menurutnya, pembangunan Kota Sorong menghadapi tantangan tersendiri karena dilakukan di wilayah yang telah berkembang dan dihuni masyarakat selama puluhan tahun. Rudi mengakui bahwa Kota Sorong selama ini kerap dihadapkan pada berbagai bencana, mulai dari banjir, gempa bumi hingga tanah longsor, yang menimbulkan dampak cukup besar bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa yang sulit diprediksi secara pasti. Meskipun berbagai kajian dan perkiraan dapat dilakukan, kondisi di lapangan seringkali berbeda dari prediksi yang telah disusun. Karena itu, keberadaan dokumen RPB dinilai sangat penting sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing saat terjadi bencana. Penyusunan dokumen RPB ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem mitigasi, kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Sorong pada masa mendatang. Updatean informasi ini, pendengar, masih kami kutip ya dari laman rri.co.id.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan, mendatang kami putarkan lagu-lagu rohani. Teruntuk Anda pendengar, saudara-saudari umat Kristiani yang berbahagia, selamat hari Minggu untuk semua. Dan saat ini Anda sedang mempersiapkan diri ya untuk mengikuti ibadah Minggu di gereja Anda masing-masing. Pro 1 RRI Fakfak juga akan menyiarkan langsung jalannya ibadah Minggu dari GPI Betel Fakfak pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sungguh kau sahabat terbaik bagi kami, Bapa. Tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup.

Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, kami masih hadirkan lagu-lagu rohani hingga nanti saat kami bergabung ya dengan GPI Betel Fakfa, turut menyiarkan pelaksanaan ibadah minggu di hari ini 7 Juni 2026. Pastikan Anda tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fakfa, baik itu via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.